Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Pada selamat pagi tuh Bro 7.32 22 menit ya. Temani kamu di pagi hari ini dari jam 6 di musik dan informasi. Tadi kita udah membahas tentang perkiraan cuaca di Provinsi Bangka Belitung yang katanya hari ini di Kabupaten Bangka sendiri bakal diguyur hujan tapi dengan intensitas yang ringan sama seperti di Kota Pangkal Pinang ya. Selanjutnya ada juga jalur pendakian di Gunung Merapi yang ditutup gara-gara status siaga 3. Dan ini tahun Pro 2 dari DPR yang memulai pembahasan rancangan undang-undang dan ketahanan cyber usai resmi menyerahkan datar inventaris masalah ke pemerintah. Tahun Pro 2. Nah, jadi daftar inventaris masalah yang diserahkan dalam rapat pembentukan panitia kerja rancangan undang-undang keamanan ketahanan cyber di Komisi 1 terus dihadiri juga oleh Wakil Ketua Menteri Hukum Edi Hari selaku sebagai wakil pemerintah. Dan berharapnya segera dibahas dan disetujui nomor 2 ya. Ketua Komisi 1 DPR Utut Ardianto juga meminta masyarakat membentuk tim selama proses pembahasan rancangan undang-undang cyber biar pemerintah tidak membuka lebih dulu masalah naskah untuk rancangan undang-undangnya untuk menghindari hoax di tengah masyarakat. Nah, jadi total ada 10 muatan pokok pembahasan di rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber. Di antaranya mengatur soal penyelenggaraan keamanan cyber, kerjasama internasional, sampai ketentuan pidana dalam ranah cyber yang belum diatur dalam undang-undang. Jadi kalau misalnya ada kejahatan cyber ya, cyber crime, itu bakal ada penjara di hukumannya tahun Pro 2 ya. Jadi pertama penyelenggaraan keamanan cyber pada infrastruktur informasi dan infrastruktur informasi kritikal yang memuat kewajiban penyelenggara infrastruktur untuk melindungi informasi yang dimiliki, dikelola ataupun dioperasikan. Yang kedua penyelenggaraan ketahanan cyber yang dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, juga pelaksanaan untuk kerjasama internasional, penguatan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan ketahanan cyber, pelaksanaan audit teknis, pengaturan mengenai partisipasi masyarakat di mana masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan ketahanan cyber bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga sumber pendanaannya, pelaksanaan penyidikannya, sanksi administratif, pengaturan mengenai ketentuan pidana yang core crime-nya masih belum ditemukan atau diatur sempurna dalam undang-undang lain. Jadi kalau sudah ditetapkan untuk rancangan undang-undang ketahanan cyber ini ya mungkin pastinya kalau ada kejahatan-kejahatan seperti penipuan digital, cyber melalui digital ya pasti ada pasal-pasalnya dan juga denda maupun pidananya tahun Pro 2. Yang ini mana bakal mau disahkan oleh DPR ya. Oke, tahun Pro 2 kita tunggu aja kabar baiknya dan juga sebaiknya tambahan lagi ya selain undang-undang cyber kalau bisa ada undang-undang perampasan aset bagi para koruptor itu segera disahkan gitu tahun Pro 2. Biar para koruptor tuh kapok tahun Pro 2 ya. Bukan cuma cyber crime aja yang harus ada rancangan undang-undangnya, tapi untuk perampasan aset juga kalau bisa segera biar Indonesia makin kapok kalau ada korupsi jadi ya.

0: on the stage.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Over 2 udah berasa banget ya, 7.53 menit kita temani kamu dari jam 6 pagi tadi. Ya, kamu selamat beraktivitas ya, Tom Pro 2. Aku kasih kamu informasi terakhir deh, karena ini masih ada waktu 7 menit lagi, Tom Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang udah sarapan, udah siap-siap, udah di kantor, atau yang lagi liburan, tapi pagi-paginya udah sarapan ya, anak-anak sekolah masih weekend ya, Tom Pro 2. Nah, atau mungkin kamu yang masih di perjalanan karena telat datang. Siapa suruh bangun siang? Tapi memang pagi-pagi tuh cuacanya adem begini, habis hujan gitu ya, bawaannya mau tidur terus. Tapi jangan terlalu banyak tidur, Tom Pro 2 ya. Apalagi misalnya banyak pikiran kamu, hati-hati. Bisa ubanan, ubanan usia 20 tahunan. Waduh, penuaan dini dong ya. Jangan buru-buru ambil kesimpulan gitu. Ada orang yang umurnya juga masih muda, mungkin belasan, tapi udah ubanan, bukan berarti dia udah penuaan dini ya, bukan. Karena ada juga orang yang menemukan uban umurnya 40-an ya. Tapi kalau umurnya masih muda, terus ubanan tuh gimana? Itu bisa jadi karena genetik, uban di umur kayak 20-an atau 19-an ya. Itu gara-gara dipengaruhi faktor genetik. Kemudian ada juga stres, kekurangan vitamin atau mineral. Karena sebenarnya bisa jadi kamu tandanya kekurangan vitamin atau mineral. Kayak kekurangan kalsium, B2, vitamin B12, tembaga seng yang menyebabkan rambut beruban. Ada juga pengaruh kondisi kesehatan tertentu ya, uban umur 20-an gak selalu penuaan dini. Hal ini bisa disebabkan kondisi kesehatan tertentu. Jadi penderitanya biasanya rambut rontok yang menemukan uban di kepala ya. Atau orang yang punya vitiligo, rambutnya bisa berubah putih. Nah, atau uban juga bisa ditemukan pada orang yang punya masalah tiroid. Jadi sebenarnya kalau umur 20-an udah ubanan penuaan dini, enggak juga. Bisa jadi karena genetik atau karena kekurangan vitamin, mineral, atau gara-gara kondisi kesehatan tertentu atau produk. Jadi jangan terlalu panik karena hujan, hujan lagi karena uban ya Tom Pro 2. Karena bisa jadi uban umur belasan juga, bisa 20-an. Bahkan ada juga umur yang 50-an baru uban gitu ya. Tergantung genetiknya sih Tom Pro 2 dan faktor-faktor internal maupun eksternal lainnya. Oke, itu dia Tom Pro 2, sampai di sini perjumpaan kita di Sepada. Selamat pagi Tom Pro 2, musik dan informasi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lagi kita berbasi di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Ya ini pagi hari ini kita dengerin kupu-kupu dari Tiara Endini di segmen My Idols. Pada selamat pagi teman Pro 2. Kalau ngomongin soal perjalanan Tiara Andini ya, sampai sekarang dia jadi idola gitu ya. Ini jadi salah satu bukti bahwa mimpi besar bisa diraih lewat kerja keras dan konsistensi teman Pro 2. Tiara Andini kan namanya memang dikenal luas di tahun 2020 ketika berhasil menjadi runner-up dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol ya. Walaupun tidak keluar sebagai juara, tapi penampilannya memukau, suara dia yang khas, kepribadiannya yang hangat, itu berhasil mencuri perhatian jutaan penonton di seluruh Indonesia. Dan setelah kompetisi berakhir, Tiara tidak hanya berhenti berkarya, dia langsung merilis sejumlah lagu yang mendapat sambutan luar biasa dari pencinta musik. Lagu-lagunya kayak Maafkan Aku Terlanjur Mencinta, Merasa Indah, kemudian ada juga Janji Setia. Banyak banget lagunya, Kupu-kupu, ada lagi Usah gitu ya. Sukses menempati berbagai tangga lagu digital dan juga memperkuat posisinya sebagai salah satu penyanyi muda papan atas Indonesia. Jadi bukan cuma punya kemampuan vokal yang kuat ya, si Tiara Andini juga dikenal sebagai sosok yang terus berkembang. Walaupun sempat banyak yang hate comment sama si Tiara dulu ya, mungkin gara-gara suaranya yang kurang stabil apa segala macam, tapi dia terus aktif kolaborasi dengan banyak musisi, tampil di berbagai konser besar, jadi bintang iklan, brand ambassador, sampai dipercaya sebagai banyak merek-merek yang dipegang juga oleh Tiara Andini. Dan kehadirannya di media sosial juga membuat dia makin dekat dengan para penggemarnya dia, namanya Mutiara. Jadi popularitas Tiara bukan langsung datang instan, tapi sebelum dia ikut ajang pencarian bakat di televisi, salah satu televisi swasta gitu ya, dia sempat juga ikut ajang-ajang yang lain. Ada proses panjangnya juga, dari latihan vokalnya, jaga kualitas penampilannya, sampai terus belajar menghadapi dunia hiburan yang penuh persaingannya. Sikapnya rendah hati, disiplin, dan konsisten banyak membuat orang kagum ya, bukan hanya karena bakatnya, tapi juga karena kepribadiannya. Jadi Tiara Andini sekarang sudah menjelma menjadi salah satu idola generasi muda Indonesia. Prestasi demi prestasi terus diraih, dari penghargaan musik, jutaan pendengar di platform streaming, sampai penampilan di berbagai panggung bergengsi. Perjalanan karirnya membuktikan bahwa kegagalan justru bukanlah akhir dari segalanya, tapi adalah tekad, kerja keras, dan semangat untuk terus berkembang. Seseorang bisa mencapai kesuksesan yang jauh lebih besar kalau dia konsisten dan bekerja keras. Jadi kisah Tiara Andini bisa jadi inspiratif ya teman Pro 2, bagi anak muda yang berani bermimpi, tidak mudah menyerah, dan terus percaya pada kemampuan diri sendiri. Karena pada akhirnya kesuksesan bukan hanya tentang siapa yang menang lebih dulu, tapi siapa yang terus melangkah dan tidak berhenti berkarya. Gitu dia. Jadi my idol Tiara Andini pantas jadi idola generasi muda. Iya. Selain itu ya banyak juga musisi-musisi berbakat yang bakal kita bahas untuk jadi idola. Selain musisi ada aktris juga ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Spada segmen My Idol.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak,

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, The Bali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pandangan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya Bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya Bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu Bunda.
2: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah Bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

kita Pro 2 masih di 105 FM, Pro 2 teman terbaik kamu. Leo Dra malu-malu tapi nyaman di My Idol. Tadi Tiara, sekarang kita ke Leo Dra. Yuk, kalau bicara soal penyanyi muda berbakat Indonesia, Leo Dra, Leo Dra Ginting, tentunya kamu udah tahu ya, pemenang juara 1 Ajang Pencarian Bakat. Dan perjalanan karirnya juga membuktikan bahwa dia luar biasa pekerja keras dan konsisten. Ya, dia benar-benar konsisten sih sama Pro 2. Suaranya konsisten, makin bagus malah sekarang ya. Bakat nyanyi dia terlihat dari umur dia masih kecil. Dia ikut berbagai kompetisi vokal dan berhasil mencuri perhatian berkat kemenyanyian yang matang dan kemampuannya yang menjangkau nada-nada tinggi. Dan salah satu pencapaian awalnya adalah menjadi juara dalam Sanremo Junior di Italia. Dia sampai ke luar negeri untuk ikut lomba menyanyi. Prestasi yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional pastinya. Nama Leo Dra juga semakin dikenal masyarakat ketika ikut ajang pencarian bakat ya, di salah satu TV nasional, sama seperti si Tiara Andini dengan penampilan yang konsisten dan memukau di balik juara satu. Setelah meraih gelar juara, dia juga menghadirkan karya-karya yang diterima baik oleh pecinta musik. Kayak pesan terakhir, Sang Dewi tak selalu memiliki, hingga Ego berhasil mencetak jutaan pendengar di berbagai platform digital. Karakter vokalnya yang kuat juga kemampuan menyampaikan emosi melalui lagu menjadi ciri khas yang membuatnya mudah dikenali. Tidak hanya sukses sebagai penyanyi, Leo Dra juga aktif tampil di berbagai konser, acara televisi, sampai dipercaya menjadi brand ambassador sejumlah produk ternama. Dia juga ikut ya untuk meraih penghargaan bergengsi di industri musik Indonesia. Ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kualitas karya yang dihasilkannya. Di balik kesuksesannya, Tom Prodo, Leo Dra juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan terus berusaha mengembangkan kemampuannya. Dia membuktikan bahwa kesuksesan bukan cuma soal bakat, tapi juga tentang kemauan untuk terus belajar, bekerja keras, dan menjaga kualitas dalam setiap penampilan. Sekarang Leo Dra menjadi salah satu idola generasi muda dengan jutaan penggemarnya. Karya-karyanya juga terus dinantikan, jadi inspirasi banyak orang. Perjalanan karirnya juga banyak mengajarkan bahwa ketekunan dan disiplin bisa membuat seseorang mencapai puncak kesuksesan dan dicintai masyarakat hingga saat ini. Informasi ini sekaligus mengakhir perjumpaan kita di My Idol, teman produksi dan contoh di Produ FM. In this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Wait, hold up, stop.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak,

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh, iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua. Tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

kita berhenti pada selamat pagi itu Pro 2 ya, di prioritas nasional moderasi berajang menjaga kerukunan merawat kebinekaan. Teman Pro 2, kalau kita tahu Indonesia ini kan memang kaya banget dengan agama keberagaman ya, bukan cuma Islam aja teman Pro 2. Tapi dari suku agama budaya bangsa sampai adat istiadat semuanya hidup berdampingan dalam semangat kebinekaan. Perbedaan bagi Indonesia ya bukan penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan untuk menjadikan bangsa ini semakin kaya dan berwarna. Tapi keberagaman juga membutuhkan sikap saling menghormati, dan disinilah pentingnya menjaga kerukunan dan kerukunan. Bukan berarti semua orang harus punya keyakinan atau pandangan yang sama ya, tapi bagaimana kita mampu menghargai perbedaan, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai. Salah satu cara mewujudkannya adalah melalui moderasi beragama. Karena moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan lebih bijaksana, tidak berlebihan, tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Dan dengan sikap ini, potensi konflik bisa diminimalisir dengan rasa persaudaraan dan kesatuan yang semakin kuat. Apalagi di era digital sekarang ya, menjaga kerukunan berarti bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya, apalagi kalau mengandung ujaran kebencian atau provokasi yang bisa memecah belah bangsa. Jadi sebelum membagikan sebuah informasi, pastikan terlebih dahulu sumbernya bisa dipercaya. Melawat kebinekaan juga bisa dimulai dari hal-hal yang simpel, menghargai teman yang berbeda agama, menjaga ketertiban hari raya agama, menghormati adat dan budaya daerah lain, membangun komunikasi yang baik dengan siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Sikap-sikap kecil seperti ini bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa percaya terhadap. Pada akhirnya menjaga kerukunan memang tanggung jawab kita bersama ya. Apalagi ketahanan sosial budaya juga akan semakin kuat. Bangsa pun akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan karena persatuan selalu menjadi kekuatan terbesar Indonesia. Maka dari itu, tahun kedua mari kita terus jaga kerukunan, merawat kebinekaan, dan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling mengenal, bukan saling menjauh. Karena Indonesia yang damai dan harmonis dimulai dari sikap kita setiap harinya. Akhirnya itu dia tahun kedua untuk kita. Indonesia, moderasi beragama, ketahanan sosial budaya, dan layanan siaran keagamaan. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap poinnya satu yang ingin kita raih, teman Pro 2 ya. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di Moderasi Beragama. Dan aku Rima pamit undur diri karena nanti jam 10 aku bersama Mutiara yang bakal temani kamu sampai jam 3 sore. Stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: sampai siang.
3: Request Indonesia. Request Indonesia. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Ayo teman Pro 2, kembali nyapa kamu nih di edisi santai siang kali ini bareng aku Muti. Dan kita awali ya Request Indonesia. Buat kamu yang pengen ikutan, langsung aja ke WhatsApp kita di 08127722105 atau nanti ke Instagram kita di @rri_pro2 Sungai Liat. Dan untuk mengawali Request Indonesia edisi Selasa 20. Oh, udah tanggal 30 ya teman Pro, 30 Juni. Udah akhir bulan banget nih, semangat ya menuju Juli teman Pro 2. Kita awali satu lagu dulu ya buat membuka Request Indonesia kita dari Bernadia, kita buat menyenangkan. Aku tungguin ya requestan kamu di WhatsApp

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke, teman-teman semua, kembali ya masih di Request Indonesia bareng aku. Buat kamu juga yang mungkin baru bergabung pengen ikutan di Request Indonesia hari ini, langsung aja ke WhatsApp 081277221055. Dan kali ini kita ke requestan yang pertama dari Kak Lara. Assalamualaikum Kak, siang. Mau izin request lagu dong dari Tata Janeta, Korbanmu. Oke, kayaknya Kak Lara lagi favorit banget ya sama single Korbanmu ini. Menjadi korban siapa nih Kak Lara ya? Langsung aja mau dihadirkan single requestan dari Kak Lara, Tata Janeta, dengan judul Korbanmu.

Eh ya teman Prodo, mau lanjutnya nih. Kalau ini ada requestan dari Kak Iren di Sungai Liat, spesial hari ini request lagu Andre Taulany and Friends dong, yang terbaik untukmu. Salam buat semuanya aja deh, termasuk yang hari ini merasa impiannya terwujud ya. Jangan nanya siapa, rahasia. Waduh, siapa nih Kak Iren? Ihi, langsung aja ya kita puterin spesial buat seseorangnya Kak Iren yang abis mencapai ataupun mewujudkan impiannya nih buat kamu ya. Spesial kiriman lagunya dari Kak Iren.

Oke teman Prodo, kita lanjutin lagi ya requestan dari kamu tadi yang udah menyampaikan request. Tadi ada WhatsApp yang udah masuk dari siapa ya tadi namanya, dari Kak. Oh, aku nggak tahu namanya, ini nggak menyebutkan namanya, tapi requestnya lagu Budi Doremi Ada Untukmu. Terus berikutnya dari nggak tahu juga, ini nggak menyebutkan namanya. Ini mau request lagu Takkan Terulang by Vanessa Z featuring Roni Parulian. Langsung aja ya, muter-muterin buat kamu nih. Kita mulai dari Ada Untukmu-nya Budi Doremi.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Oke okay, teman Prodo, tadi udah mau diputerin ya requestan kamu. Tadi ada requestan dari Mama K, Budi Doremi dengan judul Ada Untukmu. Dan tadi juga udah mau diputerin juga single yang berikutnya Takkan Terulang dari Vanessa featuring Roni Parolian. Dan sekarang mau dihadirkan satu single pilihan buat kamu ya, Malu-Malu di request.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Oke teman Pro 2, kali ini kita lanjutin lagi bacaan requestan kamu ya. Dari WhatsApp udah ada nih yang kembali request, pengen denger lagu terbaru dari Dipa Barus yang featuring sama Hindia dengan judul Nafas, yang belum lama rilis sih ya. Dan ini punya beat yang cukup oke untuk kita puterin di siang hari ini. Dan langsung aja ya, untuk puterin buat kamu nih ada single Nafas dari Dipa Barus featuring Hindia.

0: Haji.
1: Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, utanglah blambur, habis sudah.
2: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Ayo teman berdua, kali ini ada requestan terakhir ya dari Instagram. Ada yang udah request dari kakak Cika Ismarani, request di ujung minggunya Mesahira dong kak. Oke, langsung ya, ini sekaligus penutup juga di request Indonesia. Nanti di jam 11 waktu Indonesia Barat kita mulai lagi request mancanegara. Buat kamu jangan lupa ya, sampaikan requestan kamu di WhatsApp 0812-7722-1055. Ini dia kak Cika di ujung minggu dari Mesahira. This is for you.

0: request manca negara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin white start. Don't request manca negara.
1: Oke, teman berdua, masih bareng Muti ya yang nemenin kamu di Request Mancanegara edisi hari ini nih di penghujung bulan Juni. Gimana teman berdua sejauh ini bulan Juni kamu? Apakah berjalan sesuai harapan atau justru ada hal yang terjadi di luar ekspektasi kamu? Boleh dong kamu ceritain ke aku nih teman berdua. Sejauh ini gimana perjalanan bulan Juni kamu? Dan buat kamu juga yang baru bergabung pengen ikutan requestan, boleh banget langsung aja ke WhatsApp di 0812 7722 1055. Terus juga bisa ke Instagram story kita ya di @RRIPro2 Sungai Liat. Dan langsung ya coba kita cek dulu di WhatsApp. Kali ini sudah ada siapa yang pengen request? Boleh banget ya teman Pro 2. Ini kita ke requestan pertama dari Mama K. Sepertinya ini ada Mama K yang kembali WhatsApp. Request lagu Manca Kak, Fireflies dari NCT Dream. Semangat siarannya, terima kasih. Oke, okay, Mama K. Coba ya kita hadirkan buat Mama K requestannya di siang hari ini. Tadi katanya pengen dengerin lagu NCT Dream yang Fireflies.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah 1.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
2: Oke, teman Brodo tadi udah muterin ya requestan dari Mama K. Tadi udah request lagu NCT Dream dengan judul Fireflies. Kali ini Muti hadirkan terlebih dahulu informasi buat kamu. Ada Jungkook Treasure yang hiatus sementara untuk fokus ke kesehatannya. Anggota grup K-pop Treasure, Jungkook, akan menghentikan sementara seluruh aktivitasnya setelah mengalami masalah kesehatan sebagaimana diumumkan YG Entertainment selaku agensi. YG Entertainment menyampaikan bahwa Jungkook meskipun kondisi kesehatannya kurang baik, saat ini berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan aktivitas bersama grup, bahkan tetap berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seperti Treasure baru saja yang menyelesaikan promosi mini album mereka New Wave. Namun berdasarkan keinginan sang artis sendiri bahwa ada pertimbangan orang-orang di sekitarnya, Jungkook memang membutuhkan ketenangan dan waktu istirahat secara khusus dan ia memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitasnya dan mengambil jeda untuk beristirahat. YG Entertainment menyampaikan untuk sementara waktu Jungkook tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas Treasure yang akan datang, termasuk dalam syuting TV lagu Beside Danger yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Baik agensi maupun seluruh anggota Treasure akan memberikan dukungan penuh kepada Jungkook agar pulih melalui istirahat yang cukup dan kondisi yang stabil sehingga bisa kembali dalam keadaan sehat secepat mungkin. Setelah pengumuman tersebut, Jungkook juga mengunggah surat tulisan tangan melalui platform Weverse untuk membagikan pesan kepada para penggemarnya. Jungkook mengungkapkan rasa syukur atas cinta yang terus diterimanya dari penggemarnya selama ini dan membuat setiap momen terasa seperti sebuah keajaiban dan betul-betul membahagiakan. Meski demikian, ia mengakui ketika terus berlari maju dan memberikan seluruh kemampuannya, adakala dirinya merasa ada saatnya untuk memulai, tidak lagi menyadari sinyal yang diberikan oleh pikiran dan tubuhnya. Oleh karenanya, Jungkook menyatakan dan memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitasnya dan mengambil waktu untuk beristirahat. Dan Lone Produce, selain ini kembali menghadirkan lagu pilihan ya buat kamu di request mancanegara. Kali ini ada I Wanna Be Yours dari Arctic Monkeys.

Bencana boleh datang tanpa kita duga. Namun, semangat untuk bangkit selalu ada di hati kita. Saat air telah surut, saat puing-puing mulai dibersihkan, inilah waktunya kita saling menguatkan. Mari bangkit bersama pasca bencana. Bangun kembali rumah, lingkungan, dan harapan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas, dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.

Oke teman Bro 2, masih ngelanjutin ya request mancanegara kita bareng aku Moti. Yang buat kamu mungkin yang baru bergabung pengen ikutan request, boleh banget sampaikan aja requestan kamu ya ke WhatsApp 0812 77221055. Jangan sampai ketinggalan teman Bro 2, karena di hari ini kita tinggal 30 menit lagi ya. Buat kamu yang pengen ikutan, pengen sampaikan requestannya, boleh banget langsung aja, pokoknya jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2. Dan buat kamu juga teman Pro 2 ya, tentu Muti sampaikan juga info, tadi udah ada informasi juga buat kamu soal artis, beberapa artis ya yang udah Muti hadirkan informasi artis di siang hari ini. Dan nanti kita akan kembali dengan beragam informasi lainnya tentunya buat kamu yang pengen ikutan, jangan sampai ketinggalan ya. Dan kali ini ada requestan dari Kak Panda. Kak, sorry, salah nama nih. Sebentar ya. Coba Muti hadirkan satu single dulu deh buat kamu. Nih ada Coldplay Yellow dengan single 2020 ya, Coldplay Yellow nih.

0: Lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.
1: Oke teman Produa, masih ya dalam request mancanegara. Sebelum tadi Muti bacain dulu pesan request dari Kak Iren di Sungai Liat, pengen request lagu Astrid S Dark Horse Hour. Makasih, terserah mau yang versi solo atau yang collab sama Keisha. Oke Kak Iren, stay tune ya. Kali ini Muti hadirkan dulu satu info terupdate dari Pesta Bola Dunia yang sudah banyak banget mencuri perhatian, yaitu pertandingan Maroko dan Belanda yang ternyata Maroko berhasil menyingkirkan Belanda melalui adu penalti. Maroko berhasil menumbangkan Belanda melalui drama adu penalti babak 32 besar Piala Dunia 2026, dan pertandingan dengan skor adu penalti 3-2 ini berlangsung di Stadion Monterrey di Meksiko Selasa pagi ini tadi. Barusan banget ya teman-teman Pro 2, pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal dan berakhir imbang 1-1 di waktu normal, sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu sebelum ditentukan melalui adu penalti. Belanda lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-72 melalui gol yang dicetak oleh Cody. Keunggulan tersebut kemudian bertahan hingga penghujung pertandingan sebelum Maroko berhasil menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu di menit ke-90+1 melalui gol Issa Diop. Nah, di babak tambahan waktu kedua tim ternyata gagal mencetak gol, lalu harus menentukan pemenang, kemudian dilakukan adu penalti dan Maroko tampil lebih efektif dan sukses mengamankan kemenangan 3-2 sekaligus dan memastikan langkahnya ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

0: Baru sadar deh, dari pagi sampai sekarang kita tuh nggak berdiri-berdiri, duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit tapi rutin itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

siang nanti ya di request mancanegara ini. Thank you buat kamu yang udah partisipasi dan udah ngirimin pesan ya sama Muti di request Indonesia dan juga request mancanegara. Kita sampai bertemu lagi di request Indonesia tentunya di jam 11 dan request mancanegara berikutnya di esok hari di jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kita akan beralih ke segmen berikutnya dengan beragam informasi tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

semua buat kamu yang udah bergabung di requestan Indonesia dan request mancanegara tadi, thank you ya, karena kita udah di penghujung waktu. Sampai di sini request mancanegara kita, tapi Muti akan hadirkan dua lagu pilihan lagi buat kamu.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Sobat One Brodol, sampai di sini ya request mancanegara kita. Thank you buat kamu yang udah bergabung, dan setelah ini kita akan beralih ke makanan internasional. Don't go anywhere, stay tune di Prodo RRI. Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih ada Munti yang nemenin kamu nanti ya.

0: tabulanya bekas nanti atau malam menurut siapa.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
3: Wow.
2: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke teman Pro 2, masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sengalia, teman terbaik kamu ya. Masih ada Muti nih yang nemenin kamu di siang hari ini nanti sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Dan di segmen berikutnya kita ke Muda Kreatif. Kali ini kita ke makanan khas dari satu negara, Maroko. Nah teman Pro 2, salah satu makanan khas mereka ini adalah tagine. Nah ini kita bahas soal hidangannya, karena ini menjadi hidangan yang paling ikonik di Maroko. Dan dinamai dari wadah tanah liat yang dimasak. Tempatnya itu dimasak. Kemudian masakan ini biasanya berisi daging ayam atau domba. Kemudian juga sayurannya direbus perlahan dengan rempah-rempah yang kaya akan rempah-rempah, ada kunyit, jintan, dan kayu manis. Dan direbusnya itu betul-betul sampai empuk banget, teman Pro 2. Nah, memang makanan khas Maroko ini terkenal dengan perpaduan rempah yang kaya, kemudian juga cita rasanya tuh gurih, lalu ada sentuhan manisnya juga. Dan makanan Maroko ini agak medok ya, makanan-makanan mereka ini betul-betul kental, kemudian juga khas banget dengan aroma-aroma dari rempahnya mereka. Nah, tagine ini ternyata dimasaknya tuh secara perlahan dan dinamai berdasarkan panci tanah liat tempat hidangan ini dimasak. Kemudian nanti ditutup dengan tutup kerucut yang akhirnya memerangkap uap. Lalu akhirnya daging, sayuran, dan rempah-rempahnya itu menyatu menjadi hidangan yang aromatik dan juga empuk dan juga lembut. Nah, biasanya ada varian klasik daging domba dengan prom, dan juga ada ayam dengan lemon yang diawetkan dengan minyak zaitun serta makanan laut dicampur sama tomato atau saffron. Jadi menarik banget nih teman Prodo, kalau dari gambarnya sih cukup menggugah selera ya, warna-warninya colorful. Dan kita bahas lagi setelah yang satu ini, ada beberapa makanan khas lagi dari Maroko. Stay tune di Prodo RRI Sungai Nil, teman terbaik kamu.
1: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.
2: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung, soal Pesta Bola Dunia 2026.
3: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pendengar, sebanyak 82% pengguna internet Indonesia telah terpapar iklan judi online selama 6 bulan terakhir ini. Di mana iklan tersebut beredar melalui web ataupun aplikasi yang menyediakan konten perjudian di media sosial. Dengan modus iming-iming bonus 100 di awal hingga janji selalu dimenangkan. Untuk Anda masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dihimbau untuk tidak tergiur dan tidak bermain judi online dimanapun, termasuk melalui berbagai aplikasi dan juga web yang beredar. Karena sudah banyak sekali masyarakat yang menjadi korban judi online. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan judi online juga dilakukan lewat pemutusan akses terhadap 2,1 juta situs judi online hingga Juni 2024. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis judi online, karena judol adalah maut.
1: Oke teman-teman, kita lanjutin ya informasi tadi soal makanan dari daerah Maroko yang menjadi khas mereka. Selain tadi ada tagine, sekarang kita beralih ke pastilla. Pastilla ini sejenis pie khas Maroko, pie berlapis dan ada perpaduan rasa manis dan gurih di dalamnya. Jadi ini semacam kue kering gitu ya, warnanya keemasan, punya tekstur yang renyah. Dan cita rasanya ini perpaduan antara manis dan gurih yang betul-betul bisa dinikmati semua orang. Ini lebih ke rasa yang cukup ini ya, netral gitu ya. Jadi aman-aman aja buat dimakan, buat dicoba kalau ternyata kamu ada kesempatan untuk jalan-jalan ke Maroko atau langsung mencoba pastilla ini. Jadi dia dibuat secara tradisional, ada campuran daging burung merpati, namun secara umum sih sekarang disiapkan dengan ayam, atau kemudian juga dagingnya bisa diganti jadi ayam, dicampur sama almond, kemudian kayu manis dan juga gula bubuk. Nah, nanti lapisan adonan warna yang renyah ini membungkus isiannya dan menciptakan kontras tekstur yang lezat. Jadi dia pie, di dalamnya tuh ada isiannya, terus ada ciri khas rasanya ini ada gurih-gurih dan manisnya. Lalu ada couscous. Couscous ini dari hidangan nasional Maroko dan juga jadi salah satu makanan khas yang wajib dicicipi karena cukup terkenal. Selain cukup terkenal, tapi ini bisa menjadi pilihan buat kamu yang hobi daging-dagingan ya. Ini bisa dimasak, dikukus, memasaknya itu dengan cara dikukus hingga lembut, lalu disajikan dengan daging yang juga dimasak perlahan. Dagingnya tuh ada beberapa yang pakai domba, ada juga yang pilih sapi atau ayam, lalu nanti dicampur dengan sayuran dan kaldu khas yang harum. Kemudian ditambah sama kismis manis yang menambahkan cita rasa khas Maroko di atasnya. Aduh, ini betul-betul menggugah selera ya di siang hari gini. Nah, kalau yang satu ini dia agak berkuah. Ini salah satu makanan alias sup yang bisa menghangatkan gitu ya, menghangatkan tubuh, yaitu harira. Harira ini sup tomat yang kaya rasanya, terus juga biasa dipakai warga Maroko ya teman Produa, untuk berbuka puasa. Terus dibumbui dengan jahe, ada hint kayu manis, kunyit, harira. Ini hidangan yang menenangkan dan penuh cita rasa dan mencerminkan keramah tamahan khas dari rakyat Maroko. Nah, hidangan ini juga disajikan dengan kurma atau cebakia atau kue wijen yang direndam dengan madu. Jadi ada cita rasa manis di dalamnya. Gitu ya teman Produa, setelah ini mau dihadirkan beberapa lagu pilihan juga buat kamu. Don't go anywhere, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Let's go, action.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sumeliat, teman terbaik kamu.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

Oke teman Prodoa, sampai di sini ya obrolan kita dalam segmen siang hari ini di Muda Kreatif Makanan Internasional. Selanjutnya di jam 13.00 waktu Indonesia Barat, Muti akan hadirkan ragam olahraga buat kamu. Tuh, jangan kemana-mana ya, tetap di Prodoa FM RRI Sungai Nil teman-teman.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Oke teman produk, masih pada Muti nemenin kamu nih di santai siangnya edisi Selasa 30 Juni 2026. Kali ini kita di segmen Ragam Olahraga. Dan kita ke rangkaian olahraga yang baru saja ini ya dilangsungkan dalam pesta bola dunia kali ini. Ada Paraguay yang menciptakan sensasi dan rekor Jerman pecah lewat adu penalti di Piala Dunia 2026. Paraguay menciptakan sensasi terbesar di Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Jerman pada babak 32 besar melalui drama adu penalti. Kemenangan ini mengantarkan La Albiroja melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan Diamonds Craft dengan skor 4-3 dalam adu penaltinya. Pertandingan di Stadion Boston, Amerika Serikat pada Selasa 30 Juni dini hari tadi berakhir imbang 1-1, tepatnya selama waktu normal 90 menit hingga babak perpanjangan waktu. Adu penalti kemudian menjadi penentu dan Paraguay tampil lebih tenang untuk memastikan tiket ke fase berikutnya. Hal tersebut menjadi catatan pahit bagi Jerman yang untuk pertama kalinya dalam sejarah tersingkir melalui adu penalti di ajang Piala Dunia. Sebelumnya tim berjuluk Diamond Craft selalu keluar sebagai pemenang dalam 4 adu penalti yang mereka jalani di kompetisi ini. Dan melansir data statistik Opta, kekalahan dari Paraguay menjadi eliminasi adu penalti pertama Jerman sepanjang sejarah keikutsertaannya di Piala Dunia. Wow, ini gokil juga Paraguay ya. Dan Opta juga mencatat bahwa ini merupakan kekalahan kedua Jerman melalui adu penalti di turnamen besar. Sebelumnya mereka pernah takluk dari Cekoslowakia dengan skor 3-5 pada final Piala Eropa 1976. Udah lama banget ya. Sebelum tersingkir, Jerman tampil cukup meyakinkan pada fase grup. Mereka finish sebagai juara grup E dengan koleksi 6 poin berkat kemenangan 7-1 atas Curaçao dan 2-1 atas Pantai Gading meski sempat kalah 1-2 dari Ekuador. Sementara itu Paraguay tampil semakin percaya diri menatap babak 16 besar setelah menorehkan kemenangan bersejarah atas salah satu raksasa sepak bola dunia ini. Lawan berikutnya akan ditentukan dari pemenang antara laga Prancis kontra Swedia yang dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu dini hari ini. Nah ini menarik ya teman Pro 2. Kamu gimana melihat, aduh Jerman harus pulang ya, ternyata harus balik kampung lebih dulu nih, menyusul disusul oleh Korea, kemudian Belanda juga yang ternyata harus balik mundur ya, berhasil dipukul mundur oleh lawan-lawannya. Dan tentunya kita juga masih menanti updatean lainnya dari Pesta Bola Dunia 2026 ini, kira-kira seperti apa yang akan terjadi di lapangan hijau itu, karena semuanya penuh dengan teka-teki ya teman-teman. Dan nanti kita bagikan lagi ya updatean seru dari dunia olahraga dalam segmen Ragam Olahraga buat kamu. Don't go anywhere, stay tune di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

berlindung di bawah meja yang kokoh, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

Hai hey, teman Pro 2, masih nemenin kamu ini dalam santai siangnya edisi Selasa 30 Juni 2026 bareng aku Mutiara. Dan tentunya teman Pro 2 ya, beragam informasi kembali kali ini Muti hadirkan buat kamu ya. Di informasi olahraga, dalam segmen ragam olahraga kali ini kita ke dunia tenis, di mana petenis putri Indonesia Janice Chen berhasil melalui babak pertama di Wimbledon setelah menyingkirkan unggulan ke-22 asal Kanada Leila Fernandez dengan kemenangan 6-1, 7-6-3 di All England Club London pada Senin kemarin. Jadi saya memastikan tiket ke babak kedua setelah menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 29 menit ini. Kemenangan ini menjadi hasil impresif mengingat Fernandez merupakan salah satu unggulan turnamen sekaligus finalis di US Open 2021. Jenis langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan, ia mematahkan servis Fernandez pada game pembuka dan kembali merebut dua game servis lawannya untuk membuka keunggulan telak 5-1. Petenis kelahiran Jakarta 24 tahun silam itu tidak menyia-nyiakan momentum dan kembali mematahkan servis Fernandez pada game ke-7 untuk menutup set pertama dengan kemenangan meyakinkan 6-1. Wow. Dan memasuki set kedua, pertandingan berlangsung jauh lebih ketat, di mana kedua petenis sama-sama mampu mempertahankan servis sehingga skor terus berimbang hingga 6-6 dan memaksa pertandingan ditentukan melalui tiebreak. Pada tiebreak, Janice kembali tampil dengan tenang dan efektif. Ia unggul sejak awal perolehan poin sebelum menutup pertandingan dengan kemenangan 7-3 untuk mengamankan set kedua sekaligus memastikan langkah ke babak kedua Wimbledon. Dan berdasarkan statistik pertandingan, Janice tampil lebih dominan dengan mencatatkan 6 ace tanpa satupun double fault. Ia juga menghabiskan 24 winner dan hanya melakukan 10 underforce error, sementara Fernandez membukukan 5 ace, 3 double fault, 20 winner, dan 22 unforced error. Waduh. Janice juga lebih aktif dalam memanfaatkan peluang break point dengan mengonversi 3 dari 9 kesempatan yang diperolehnya, dan sebaliknya Fernandez gagal memanfaatkan break point yang didapat dalam kemenangan dan pertandingan ini. Karena kemenangan ini juga menjadi modal berharga bagi Janice untuk melanjutkan perjuangannya dalam penampilan debutnya di Wimbledon kali ini. Janice juga akan turun di sektor ganda bersama dengan rekan senegara Aldila Suciadi. Janice Aldila akan menghadapi ganda Inggris Harriet Dart dan Maya Lomsen pada babak pertama di Wimbledon pada Kamis 2 Juli mendatang. Good luck untuk Janice dan Aldila.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Hey, chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan Sore Ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan Sore Ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke teman Pro2, kembali informasi berikutnya di ragam olahraga. Trevin Tribodex melengkapi gelar juara dengan MVP IBL 2026 nih teman Pro2. Kesuksesan Bogor Harbrains menjuarai IBL GoPay 2026 turut menghadirkan pencapaian individu istimewa. Pemain asing mereka Trevin berhasil mengawinkan gelar MVP dalam satu musim pada Minggu 28 Juni kemarin. Prestasi ini tergolong langka dalam sejarah kompetisi bola basket profesional Indonesia. Musim 2026 ini juga menjadi tahun ketiga Tribodex tampil di IBL. Perjalanan Tribodex dimulai bersama Kesatria Bengawan Solo pada musim 2024. Meski hanya bermain 6 laga, termasuk playoffs, ia mencatat rata-rata 19,7 poin, 9,0 rebound, dan 3,3 assist. Performa tersebut membuat Kesatria mempertahankannya pada musim berikutnya. Dan dalam 24 laga reguler, ia mencetak 19,6 poin dan 9,6 rebound, lalu meningkat menjadi 22,5 poin dan 12,5 rebound di playoffs-nya. Karir Tribodex kemudian berlanjut setelah menerima tawaran dari Bogor Harbrains, bagaimana keputusan ini menjadi titik penting yang mengantarkannya mencatat sejarah di IBL. Menurut Harbrains, Tribodex juga tampil dominan sepanjang musim selama 2026 ini. Ia membukukan rata-rata 25,9 poin, 9,3 rebound, dan 3,7 assist, serta 2,0 steals dalam bermain penuh dalam 20 pertandingan. Performa konsisten ini mengantarkannya meraih gelar IBL League MVP 2026 dan memasuki playoffs. Kontribusinya tetap terjaga dengan rata-rata 24,1 poin dan 9,0 rebound. Wah, ini justru melejit ya karir Trevin Tribodex nih yang ternyata memperoleh gelar juara MVP IBL 2026. Ya memang menurut Tribodex kesiapan tim ini menjadi kunci dalam menghadapi seluruh tantangan selama musim ini, dan ia juga menegaskan bahwa hal ini muncul sejak hari pertama bergabung dengan Bogor Harbrains. Dia sudah yakin, sudah percaya sepenuh hati. Ia juga menilai keberhasilan Harbrains menjadi jawaban atas keraguan banyak pihak, dan tentunya pencapaian ini menempatkan Tribodex dalam daftar pemain dengan prestasi langka di IBL. Sejak 2016 hanya Jamar Andre Johnson dan Trevin Tribodex yang mampu mengawinkan gelar League MVP dan Finals MVP dalam satu musim. Keren.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

Ayo teman Prodo, mau dilanjutin informasi terakhir sekaligus menutup ya di informasi dalam segmen Ragam Olahraga. Kali ini Lionel Messi yang memecahkan rekor gol jarak jauh di Piala Dunia. Kapten tim nasional Argentina Lionel Messi kembali menorehkan sejarah di ajang Piala Dunia. Ia kini menjadi pemain dengan gol terbanyak dari luar kotak penalti sepanjang sejarah turnamen Piala Dunia. Rekor ini tercipta setelah Messi mencetak gol melalui tendangan bebas saat membawa Argentina mengalahkan Yordania dengan skor 3-1 pada Piala Dunia 2026. Gol ini menjadi gol ketujuh Messi dari luar kotak penalti dalam ajang Piala Dunia. Catatan itu membuat Messi melampaui legenda Brasil, Rivelino, yang sebelumnya mengoleksi 5 gol dari luar kotak penalti di Piala Dunia. Di bawah Messi dan Rivelino terdapat Lothar Matthäus serta Diego Forlan yang masing-masing mencatat 4 gol dari luar kotak penalti. Sementara itu Bobby Charlton, Garincha, dan juga Mbappe sama-sama mengoleksi 3 gol. Dan rekor terbaru ini semakin mengukuhkan posisi Messi sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah Piala Dunia. Dan informasi ini menutup segmen Ragam Olahraga kita, karena setelah ini di pukul 14 akan ada info entertainment buat kamu teman Pro 2. Don't go anywhere, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans ini.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Oke teman Produa, selanjutnya informasi dalam segmen berikutnya yaitu di Info Entertainment nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat juga mesti nemenin kamu. Kali ini masih berkaitan dengan Pesta Bola Dunia ya 2026 di mana Presiden Paraguay menetapkan hari libur nasional usai timnasnya menyingkirkan Jerman. Waduh, ini benar-benar membahagiakan berarti bahkan sampai presidennya buat hari libur nasional. Jadi Presiden Paraguay Santiago Pena menetapkan Selasa 30 Januari sebagai hari libur nasional setelah timnas Paraguay menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Jerman pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Paraguay memastikan tiket ke-16 ke babak 16 besar usai mengalahkan Jerman melalui adu penalti. Los Guaranis bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan sebelum akhirnya menang lewat drama adu penalti dengan skor 4-3. Pada pertandingan itu, Julio Enciso membawa Paraguay unggul lebih dulu melalui sundulan di babak pertama. Namun, Kai Havertz kembali menyamakan kedudukan untuk Jerman pada babak kedua. Jerman sempat mengira telah mencetak gol kemenangan melalui sundulan Jonathan Tah di babak perpanjangan waktu. Akan tetapi, gol tersebut ternyata dianulir setelah tinjauan video assistant referee atau VAR yang memicu perdebatan. Laga kemudian berlanjut ke babak adu penalti, meski sempat gagal dua kesempatan, Paraguay akhirnya memastikan kelolosannya setelah Jose Canale sukses mengecoh kiper Manuel Neuer pada tendangan penentu. Usai kemenangan itu, Santiago Pena, Presiden Paraguay, menyampaikan ucapan selamat kepada tim nasional melalui akun media sosial X, dan ia juga menyebut kemenangan itu menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Paraguay karena mencerminkan semangat juang, keyakinan, dan kegigihan bangsa. Pena menyatakan hari Selasa 30 Juni 2026 sebagai hari libur nasional bagi negara tersebut. Hal itu pun dibagikannya di X dengan foto dirinya yang sedang menandatangani sebuah dekrit lengkap dengan isi dekrit tersebut. Ini bukan kali pertama Pena menetapkan hari libur nasional untuk merayakan pencapaian sepak bola negaranya. Pada September tahun lalu, ia juga mengumumkan hari libur setelah Paraguay memastikan akan kembali tampil di Piala Dunia sejak 2010.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Berikutnya teman Pro 2, kembali ada informasi entertainment buat kamu nih, di mana Madonna menyoroti penggunaan AI dalam produksi rekaman musik. Bintang pop Madonna menyoroti bagaimana proses penciptaan sebuah karya seni di tengah perkembangan kecerdasan artificial atau AI yang berkembang sangat pesat. Menurut pelantun lagu Borderline ini, bukan hanya kehidupan sosial yang udah berubah, tapi juga cara musik dan industri rekaman berproduksi. Gak seperti dahulu yang semuanya masih bisa berada di satu tempat bersama, di mana para pelukis, musisi, penari, dan seniman berkumpul. Namun saat ini semuanya bisa dilakukan di tempat yang berbeda. Madonna mengungkapkan pandangannya bahwa dalam berkarya dimulai tanpa memikirkan posisi di tangga lagu atau jumlah streaming yang dituangkannya dalam lirik lagu Bring Your Love yang berbunyi "Don't try to distract me with numbers." Jadi artinya jangan mencoba mengalihkan perhatianku dengan angka-angka. Halali memaksimalkan produktivitas dengan bantuan AI. Pelantun album Confession ini bahwa saat mencari inspirasi untuk musik barunya, ia sengaja menjauh dari teknologi dan berbagai distraksi di media sosial lain. Jadi memang sengaja jauh-jauh dari paparan gadget gitu ya. Sebelumnya Madonna juga menyuarakan kritik seperti bahwa media sosial telah menanamkan kebutuhan yang terus-menerus pada banyak orang untuk mendokumentasikan segala sesuatu. Ia juga mengajak para penggemar yang hadir untuk menyimpan ponsel dan benar-benar saling terhubung di dunia nyata. Ya benar banget ya pesannya Madonna, bahwa saat ini kita tuh kadang-kadang udah fokus sama gawai kita masing-masing, udah lupa dengan dunia asli, real life yang ada di samping kita, yang ada di dekat kita gitu. Kita justru terlalu banyak menaruh perhatian dengan sesuatu yang ada di gawai kita sendiri ya. Ini menjadi pengingat buat kita ya teman Pro 2, untuk bisa membagi waktu, untuk bisa tetap positif dalam menggunakan gawai dan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

0: Justin Timberlake.
1: This is Major Lazer.
2: Hey, hey guys, I'm Ariana Grande.
3: Boy, Young Dro.
4: This is Drizzy.
5: Hey guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
6: Hey yo, Tuan Roro, masih di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu ya. Kali ini ada informasi lagi di mana deretan artis lumayan banyak nih menghadiri sidang Nadiem Makarim dan mereka kompak berpakaian serba putih. Sejumlah artis menghadiri sidang putusan Nadiem Makarim terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa hari ini. Dan beberapa nama artis yang hadir di sidang Nadiem hari ini ada Happy Salma, ada Kiva Iskak, ada Nadine Alexandra, Igor Saikoji, Tengku Zaki, Riri Riza, Mira Lesmana, juga ada Jajang Cenur dan Nazira. Mereka kompak berpakaian serba putih. Berdasarkan pantauan, para public figure ini juga hadir dengan kompak mengenakan kemeja putih sebagai bentuk dukungan mereka. Dan mereka kompak berharap Nadiem Makarim mendapatkan keadilan atas perkara yang tengah dihadapinya. Mereka sama-sama optimis bahwa Nadiem Makarim harus bebas murni. Dan harapan mereka ingin melihat bahwa apa yang diperjuangkan ini bisa berbuah menjadi sebuah kemenangan. Dan hingga berita ini juga diturunkan, sidang putusan Nadiem Makarim masih berlangsung di tengah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain deretan artis, para pendukung Nadiem juga yang lain kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Nadiem Makarim memang bersama tiga terdakwa lain disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 2,1 triliun dan Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri senilai 800 miliar rupiah yang disebut berasal dari investasi Google ke Gojek atau PT AKAB.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan

0: atas tindakan berbahaya yang menyasar Curtis. Agensi Big Hit Music mengambil langkah hukum atas tindakan berbahaya oleh oknum penggemar obsesif yang melanggar privasi dan mengancam keselamatan yang menyasar grup idola K-pop Curtis. Menurut siaran Korea Times, pada 30 Juni, Big Hit Music melalui platform penggemar Weverse mengumumkan telah mengambil tindakan atas beberapa insiden penyusupan ke area pribadi termasuk tempat parkir di kediaman Curtis. Insiden lain juga meliputi upaya mendekati para anggota dengan menyamar sebagai staf acara atau petugas resmi, mengikuti mereka ke lokasi yang berkaitan dengan jadwal yang tidak dipublikasikan, hingga mendekati para anggota mereka sedang beristirahat di lounge bandara maupun di dalam pesawat. Agensi ini juga menemukan tindakan yang dinilai sangat serius dan melanggar hukum saat Curtis menjalani jadwal di Paris baru-baru ini. Dalam insiden itu, sebuah perangkat pelacak GPS berukuran kecil ditemukan terpasang pada kendaraan yang digunakan para anggota. Wah, bahaya banget nih. Dugaan pelanggaran lainnya juga mencakup penyewaan mobil dan penggunaan supir lokal untuk terus membuntuti pergerakan para anggota, termasuk saat mereka menjalani aktivitas pribadi maupun jadwal yang tidak dipublikasikan. Big Hit Music telah memberikan peringatan terkait berbagai insiden ini. Wah, jangan gitu ya teman Pro 2, bahaya banget kalau kayak gini udah mengarah ke ranah privacy. Agensi juga menegaskan akan mempertimbangkan seluruh langkah hukum yang tersedia apabila ada pihak yang melanggar etika sebagai penggemar dengan melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap staf keamanan atau operasional serta menyebarkan informasi palsu yang memutarbalikkan tindakan sah yang diambil untuk melindungi para artis. Jadi jangan sampai ya teman Pro 2, ini bahaya banget. Agensi juga mengungkapkan telah mengumpulkan bukti terhadap sejumlah akun yang diduga menjual informasi pemesanan penerbangan internasional para artis secara ilegal melalui media sosial dan platform daring lainnya. Ini bisa ditindak tegas dan mungkin akan malah masuk jalur hukum ya teman Pro 2.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
0: Oke teman Pro 2, di penghujung segmen Santai Siang kali ini Muti akan hadirkan satu single terbaru dari Tulus dengan judul Teh Hijau. Aduh, ini mungkin menjadi menjadi penyegar untuk kita semua karena Tulus sudah lama banget gak ngeluarin single ya. Dan ini benar-benar baru banget dirilis di hari ini. Jadi langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng single terbaru Tulus dengan judul Teh Hijau.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Ya teman Pro 2, lagu Kahitna dengan judul Sejauh Dua Benua ini menjadi single penutup dalam perjumpaan kita di segmen Santai Siang bareng aku Mutiara Okta. Dan aku pamit undur diri ya teman Pro 2, setelah ini di sore ceria akan ada teman aku Hanin yang nemenin kamu nanti sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, kami akan tetap nemenin kamu ya, tetap stay tune di Pro 2 FM 155 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan sekaligus aku pamit undur diri. Bye-bye.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

Info Rodo pukul 3.15 waktu Indonesia Barat, barang Mutiara Oktang. Lee Dong Wook, Kim Hye Jun beri bocoran serial A Shop for Killers 2. Aktor Korea Selatan Lee Dong Wook dan aktris Kim Hye Jun memberikan sedikit bocoran bersiap kembali membintangi serial A Shop for Killers di musim kedua. Lee Dong Wook kembali memerankan Jeong Jin Man sebagai karakter yang terus berkembang. Ia memilih mengembangkan karakter tersebut secara lebih fleksibel. Sementara itu, Kim Hye Jun juga menceritakan tentang kembali memerankan Jeong Ji An bahwa adegan aksinya menjadi jauh lebih intens. Di musim pertama A Shop for Killers, kata Kim Hye Jun, sebagian besar aksi berlangsung di ruang terbatas, yaitu di rumah Ji An. Namun di musim kedua serial itu dunianya menjadi lebih jauh lebih luas, lokasinya lebih beragam dan peralatan aksi juga semakin banyak. Serial A Shop for Killers merupakan drama aksi yang mengisahkan kisah Jeong Ji-an yang tinggal bersama pamannya Jeong Jin-man, Lee Dong-wook, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Jin-man menjalankan sebuah pusat perbelanjaan, tetapi setelah ia tiba-tiba meninggal, Ji-an mewarisi rahasia sekaligus warisan berbahaya milik sang paman sehingga menjadi target para pembunuh misterius. Musim kedua serial ini juga mengisahkan Ji An yang kini menjadi CEO baru pusat perbelanjaan ini. Ia bekerja sama dengan Jin Man yang ternyata kembali hidup untuk melawan organisasi global bernama Babylon. Berbicara tentang kemistrinya dengan Kim Hye Jun, Lee Dong Wook mengatakan bahwa saat kembali syuting musim kedua semuanya terasa begitu alami. Kim Hye Jun juga membahas kemistrinya dengan Lee Dong Wook, bahwa aktor senior ini membiarkannya melakukan apa yang diinginkan semaksimal mungkin sambil tetap berdiri satu langkah di belakangnya sebagai sosok yang selalu bisa diandalkan. Sekian Info Pro 2. Info Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.

5,5 FM Pro 2, RSW Lihat Teman Terbaik Kamu. Hari ini is here Teman Pro 2 ya, kali ini bareng Hanin di Sore Ceria. Dan Hanin akan nemenin kamu dari pukul 3 sampai nanti pukul 8. Pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Lihat. Teman Pro 2, ini adalah lagu dari Kunto Aji, Asimetris.

Selamat datang kembali PMM Pro 2 RS Singelia, teman terbaik kamu. Masih bareng hari ini teman Pro 2. Dan kita masuk ke segmen pertama di sore ceria kita kali ini. Ada aksi anak negeri ya. Ini Hanin mau datangkan anak negeri dari Semarang teman Pro 2. Di mana mereka ini, tiga anak muda ini bergerak melawan krisis iklim yang menciptakan inovasi yang menginspirasi. Teman Pro 2, pastinya kita tahu ya, generasi muda ini gak hanya menjadi kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim, tetapi juga memiliki peran penting nih dalam menghadirkan solusi nyata. Nah, semangat ini terlihat dalam gelaran Youth Impact and Innovation Forum yang diselenggarakan oleh Indonesian Youth Advisory di Semarang tahun 2022. Nah, forum ini menjadi ruang kolaborasi bagi pemuda, pemerintah, akademisi, komunitas, dan berbagai mitra pembangunan untuk berdiskusi serta memperkenalkan berbagai inovasi yang berfokus pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Tahun 2022, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh program Director Child Fund International di Indonesia, Mitra Tobing, di mana dalam sambutannya ini ia menegaskan pentingnya dukungan berbagai pihak terhadap gagasan dan inovasi yang lahir dari generasi muda. Teman Prodo, ini keren sekali Teman Prodo, ada tiga anak muda Teman Prodo ya. Akan ada juga ini inovasi mereka yang mereka gebrakan nih untuk Semarang khususnya tahun 2022 ya, dan untuk Indonesia pastinya menyebarkan awareness tentang krisis iklim ini sangat krusial sekali tahun 2022 di era kita sekarang kayak ini tahun 2022 ya, dimana kita tahu nih cuaca nggak menentu tahun 2022 ya. Nah, kita sebagai manusia lah, inilah kita tahun 2022 ya, menyebarkan awareness dan pastinya menjaga bumi kita tetap asri. Tahun 2022 masih bersama Nini ya. Nini akan hadirkan lagu dari Malik di tahun 2022 ya, ada Malik dengan Semoga.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105 FM Pro 2 Eris Ngelia, teman terbaik kamu masih bareng Hanitam Pro 2. Ya, ini masih membahas seputar anak muda Semarang yang bergerak melawan krisis iklim dengan inovasinya. Ini ngomong-ngomongin inovasi, teman Pro 2, ya, di mana ini dalam kesempatan yang sama, teman Pro 2, ada Hanif Wahyu Saputra yang memperkenalkan Indonesia Youth Advisory Semarang sebagai komunitas anak muda yang didampingi YKKS selaku mitra Childfind International di Indonesia. Indonesian Youth Advisory atau IYA hadir sebagai wadah partisipasi pemuda untuk menyampaikan aspirasi, terlibat dalam perencanaan program, serta menginspirasi berbagai kegiatan yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan. Tempura 2 ini ada 3 program inovasi karya dari anggota IYA Tempura 2, ya. Ini yang pertama, ini program pertama bertajuk Rise and Root yang dipresentasikan oleh Reza Putra Pratama, di mana program ini berfokus pada rehabilitasi ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove jenis Rhizophora mucronata di kawasan pesisir Tanjung Mas, Semarang Utara. Tempura 2, melalui program ini anak muda diajak terlibat langsung dalam upaya menjaga ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai pelindung kawasan pesisir dari abrasi sekaligus penyerap karbon alami untuk membantu mitigasi perubahan iklim. Dan inovasi berikutnya adalah Greenopoly yang diperkenalkan oleh Femas Aldino, di mana program ini merupakan media pembelajaran interaktif yang menggabungkan permainan Monopoly dengan materi edukasi lingkungan dan perubahan iklim. Greenopoly ini telah diuji cobakan kepada siswa sekolah dasar untuk meningkatkan pemahaman tentang isu lingkungan melalui metode belajar yang menyenangkan dan mudah dipahami. Sementara itu, Niken Zia mempresentasikan program Recycle for Long Cycle, sebuah workshop edukatif yang mengajak peserta memahami bahaya mikroplastik sekaligus mempraktikkan pengolahan sampah botol plastik menjadi produk kreatif yang bernilai guna. Ini selain kamu aware sama iklim lingkungan, ya juga kamu dituntut untuk kreatif yang berdua, ya, karena kamu mengolah sampah botol plastik tadi menjadi barang yang kreatif. Pastinya tahun berdua, ya, program yang menyasar anak-anak dan remaja ini nggak hanya mendorong penerapan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, tapi juga mengembangkan kreativitas tadi, ya, dan keterampilan dalam pengelolaan sampah secara bertanggung jawab pastinya. Tamroda, sebagai berbagai inovasi yang dipresentasikan dalam Youth Impact dan Innovation Forum menunjukkan bahwa generasi muda ini memiliki kapasitas besar, ya, untuk menciptakan perubahan positif di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Tadi ada Niken, teman Produa, ya, yang bikin workshop edukatif sekali nih, mempraktekkan pengolahan sampah botol dan membuatnya menjadi barang kreatif. Terus tadi ada dari Famous Aldino yang bikin Greenopoly, tempura 2, media pembelajaran yang interaktif sekali, tempura 2, khususnya buat anak muda, anak usia dini, tempura 2, ya, pasti suka banget nih main Monopoly, tempura 2, ya, pastinya dengan materi edukasi lingkungan dan perubahan iklim tadi. Dan ada program dari Reza Putra Pratama yang bertajuk Rise and Root tadi, tempura 2, ya, yang berfokus pada rehabilitasi ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove, tempura 2. Nah, ini juga mengajarkan anak-anak usia dini juga, anak muda juga, ini tentang cara rehabilitasi ekosistem pesisir gimana sih, kenapa kita harus merehabilitasi ekosistem pesisir ini dan kenapa harus pakai mangrove, tempura 2, ya. Nah, ini juga menjadi pembelajaran, tempura 2, bagi anak muda, anak usia dini untuk tahu tempura 2 dan UR tempura 2, ya, sejak dini pastinya. Tempura 2 masih bersama Hani, tempura 2, ini Hani akan hadirkan lagu buat kamu, buat kamu yang mau pengen lagu apa gitu boleh banget di WhatsApp kita. Dan ini ada perunggu 33 kali.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Biasanya kereta dipakai buat angkut penumpang dari satu kota ke kota lain. Tapi kamu tahu nggak? Ternyata ada kereta khusus buat petani dan pedagang loh. Kereta ini merupakan hasil kolaborasi dari KAI Group dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Layanannya melintasi jalur strategis seperti Rangkas Bitung, Serang, dan Merak, menghubungkan sentra pertanian dengan kawasan perdagangan utama. Kereta ini nggak cuma angkut petani dan pedagangnya, tapi juga hasil panen dan barang dagangan mereka. Rangkaian gerbongnya disesuaikan supaya distribusi produk tani lebih lancar, biaya lebih efisien, dan kualitas tetap terjaga sampai di pasar. Dengan begitu, layanan ini jadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyejahterakan pelaku usaha kecil di berbagai daerah.

Wah, harus ngeliat teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita udah di penghujung segmen Aksi Enam Negeri ya. Dan tadi kita udah membahas seputar anak muda Semarang yang bergerak melawan krisis iklim, di mana mereka menghadirkan 3 inovasi yang sangat menginspirasi pastinya dari ketiga anak muda kita, teman pro 2 ya. Pastinya teman pro 2 melalui forum ini juga kolaborasi antara pemuda, anak muda dan berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan bisa semakin kuat ya dalam menghadirkan solusi berkelanjutan pastinya bagi lingkungan. Selain itu juga teman pro 2, kegiatan ini juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas lagi ya bagi generasi muda dalam pembangunan daerah dan aksi iklim teman pro 2 ya, maupun di Indonesia. Teman pro 2 masih bersama Din, coming up next kita akan ada obrolan sore ceria teman pro 2. So stay tune, pokoknya di 5,5 FM pro 2, RS ngeliat teman terbaik kamu. Oh,

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Hey, chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 RS Ngelia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Hani nih ya, di kali ini kita di obrolan sore ceria nih. Hani bakal bawa bahasan buat kamu di sore ceria kali ini adalah seputar career break, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, career break ini mungkin sering dipandangnya sebagai jeda dari dunia kerja ya. Nah, padahal masa ini juga bisa menjadi kesempatan untuk kamu memberi ruang bagi diri sendiri setelah menjalani rutinitas yang padat itu. Nah, di sini kamu nggak harus terus-menerus merasa produktif atau mengejar pencapaian baru. Yang terpenting, manfaatkan waktu ini dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, mungkin setiap orang memiliki alasan yang berbeda ya saat memutuskan mengambil career break ini. Ada yang ingin memulihkan energi, mempelajari keterampilan baru, mengevaluasi arah karir, ataupun sekedar menikmati waktu yang selama ini sulit didapatkan. Nah, apapun alasannya, Tom Bro 2, career break ini dapat menjadi momen yang berharga jika dijalani dengan lebih sadar dan terarah pastinya. Tom Bro 2, agar waktu jeda ini terasa lebih bermakna, asik. Kamu bisa mengisinya dengan berbagai aktivitas ya yang bermanfaat sekaligus menyenangkan, Tom Bro 2. Ini ada berbagai aktivitas yang bisa kamu isi selama career break kamu. Yang pertama, memulihkan kesehatan fisik dan mental. Wah, ini penting banget, Tom Bro 2 ya. Pasti setelah menjalani rutinitas kerja yang padat, naik KRL mungkin ya kamu ya, mungkin macet-macetan di jalan, atau mungkin harus bangun pagi, pulang sore gitu, terus sama Pro 2 ya. Nah, di setelah menjalani rutinitas ini, mungkin tubuh dan pikiran kamu seringkali membutuhkan jeda nih untuk benar-benar pulih. Career break ini bisa menjadi momen yang tepat untuk memprioritaskan kesehatan tanpa diburu jadwal pekerjaan atau tenggat waktu. Nah, Bro 2, kamu dapat memanfaatkan waktu ini untuk memperbaiki pola tidur, mulai berolahraga secara rutin, menjalani digital detox, atau melakukan aktivitas yang membuat pikiran lebih tenang pastinya. Gak perlu membuat perubahan besar, Tom Bro 2, ya, kebiasaan sederhana ya dilakukan secara konsisten ini udah cukup membantu tubuh dan pikiran kamu terasa lebih segar pastinya. Tom Bro 2, aktivitas kedua ini ada belajar keterampilan baru. Wah, ini penting sekali, Tom Bro 2 ya, di tengah kamu career break kamu juga membutuhkan apa ya, produktivitas lainnya, Tom Bro 2 ya, dengan belajar keterampilan baru. Emang career break ini bisa menjadi kesempatan ya untuk mengembangkan kemampuan yang selama ini mungkin sulit dilakukan karena padatnya rutinitas kerja. Tanpa dikejar tenggat waktu atau jadwal yang padat, kamu memiliki lebih banyak ruang nih untuk belajar dengan ritme yang lebih sesuai. Di sini kamu bisa memanfaatkan waktu ini untuk mengikuti kursus online, mempelajari bahasa asing. Wah, ini hanin banget, Tom Bro 2 ya. Mengambil sertifikasi atau mencoba keterampilan baru yang sesuai dengan minat dan tujuan kamu. Nah, Bro 2, nggak harus langsung menguasai semuanya, Tom Bro 2 ya. Mulailah dari satu bidang yang ingin kamu kembangkan, lalu belajar secara konsisten agar prosesnya terasa lebih ringan pastinya. Wah, itu keren banget, Tom Bro 2 ya. Kalau Hanin sih, kalau belajar keterampilan baru tuh biasanya Hanin suka keluar, Tom Bro 2 ya. Keluar, entah itu Hanin ke coffee shop, Hanin baca-baca jurnal, Tom Bro 2, ataupun Hanin banyak riset-riset. Hanin jadi tahu, Tom Bro 2, ya, ada insight baru yang Hanin dapatkan. Nah, biasanya Hanin juga mencoba untuk belajar menulis lebih baik lagi, Tom Bro 2, kalau Hanin di coffee shop. Maupun biasanya Hanin kalau lagi pengen ngambil kursus online, Hanin ambil kursus online bahasa Inggris biasanya. Kalau kamu gimana, Tom Bro 2? Boleh banget komen di WhatsApp kita di 081277221055. Dan masih bersama Hanin, Tom Bro 2, ya, kita keliling dulu nih. Kenapa sih keliling? Ya, ini keliling dari Farel Hilal maksudnya.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

105,5 FM Pro 2 RS Ngalia, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin, teman Pro 2 kita masih membahas seputar aktivitas yang bisa bantu kamu untuk berkembang nih saat career break tadi. Dan teman Pro 2 tadi udah ada yang pertama olahraga, yang kedua terus belajar keterampilan baru. Nah ini yang ketiga adalah menjalani hobi yang sempat tertunda. Pastinya teman Pro 2 waktu kamu kerja ini pasti padat banget dan sering banget membuat hobi kamu terabaikan. Nah padahal melakukan aktivitas yang kamu suka ini bisa jadi cara untuk mengisi waktu dengan lebih bermakna sekaligus memberi jeda dari tekanan yang selama ini dirasakan. Masa career break ini menjadi kesempatan yang tepat nih untuk kembali menekuni hobi atau mencoba aktivitas baru yang belum sempat dilakukan. Nah, kamu bisa membaca buku, memasak, berkebun, menggambar, membuat konten, bermain musik, dan masih banyak hal-hal lain, hobi lain yang kamu bisa kerjakan. Nah, gak perlu mengejar hasil sempurna ya, cukup nikmatin aja prosesnya dan lakukan sesuai ritme kamu. Terus selanjutnya kamu bisa mengevaluasi tujuan karir kamu, di mana career break ini memberi kamu kesempatan juga untuk berhenti sejenak dari rutinitas kerja dan melihat perjalanan karir dari sudut pandang yang berbeda. Pastinya tanpa tekanan pekerjaan sehari-hari, kamu memiliki ruang untuk berpikir lebih tenang tentang apa yang udah dijalanin dan kemana arah karir yang ingin dituju. Pastinya kamu memanfaatkan waktu ini untuk mengevaluasi pengalaman kerja sebelumnya, mengenali hal-hal yang membuatmu berkembang misalnya, dan juga memahami pekerjaan seperti apa yang benar-benar sesuai dengan minat dan kemampuan kamu. Apa sih passion kamu sebenarnya? Apakah yang sebelumnya itu passion aku banget? Kalau bukan, kamu bisa lebih apa ya? Kamu bisa lebih mengenal diri kamu sendiri pastinya. Apa sih sebenarnya tujuan aku, passion aku apa? Ini keren banget, Tamura 2, penting banget. Dan last but not least adalah memanfaatkan rutinitas yang lebih sehat. Nah ini penting banget ya, dimana masa career break ini juga bisa menjadi kesempatan untuk membangun kebiasaan baru yang lebih sehat, dimana rutinitas yang sebelumnya sulit dilakukan karena kesibukan kerja kini bisa mulai diterapkan secara perlahan. Di sini kamu dapat mengatur jam tidur yang lebih teratur, memasak makanan sendiri, berolahraga tadi, atau meluangkan waktu untuk misalnya membaca dan menulis jurnal ya, agar keseharian kamu tetap terasa terarah. Pastinya gak perlu langsung mengubah sebuah kebiasaan sekaligus ya. Mulailah dari langkah-langkah kecil yang realistis dan mudah dijalani setiap hari. Pastinya kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten ini seringkali memberikan manfaat yang lebih bertahan ya, bertahan lama dibanding perubahan besar yang sulit dipertahankan. Waduh, ini puitis banget ya sore ini ya kata-katanya ya. Dan Roda masih bersama nih, saya akan putarkan lagu buat nemenin sore kamu. Buat kamu dimanapun kamu berada, di jalan nih kayaknya masih di jalan nih, rame nih jalanan soalnya tempat dua ya. Buat kamu dimanapun kamu berada, pokoknya di rumah, di jalan tadi, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
0: Anak bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
0: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
1: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu

Pempro 2, RS Jungelia, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita ada di penghujung segmen obrolan sore ceria teman pro 2 ya. Kali ini pastinya bahasan kita career break ini gak harus selalu diisi dengan pencapaian besar atau mungkin target yang terus menerus dikejar teman pro 2 ya. Nah, masa ini, masa career break ini bisa menjadi waktu untuk beristirahat, mengenal diri sendiri, mengembangkan kemampuan, atau mempersiapkan langkah karir kamu berikutnya. Pastinya teman pro 2, dengan memanfaatkan waktu sesuai kebutuhan, kamu bisa kembali bekerja dengan energi, perspektif, dan pastinya tujuan yang lebih jelas. Teman pro 2 masih bersama Nin. Coming up next akan ada musik dan informasi, so stay tune bersamanya di 105,5 FM Pro 2, RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
2: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sumeliat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RS Negeria, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng Hanin ya, ini di musik dan informasinya. Ini datang dari Tulus Pro 2 yang baru aja kembali lewat lagu judulnya Teh Hijau. Apakah ini maca kah? Dan teman Pro 2, setelah lebih dari 4 tahun ya, Tulus ini akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada Selasa 30 Juni 2026. Lagu ini menjadi penanda kembalinya Tulus ya, sejak merilis album Manusia pada 2022. Teman Pro 2, sebelum perilisan, Tulus ini sempat mengunggah postingan artwork bernuansa hijau di medsosnya. Ia juga menyertakan kalimat singkat, sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026, yang memicu rasa penasaran para penggemarnya. Dan dalam keterangan resminya, Tulus menjelaskan bahwa Teh Hijau ini mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lagu ini mengajak pendengar menerima setiap emosi yang hadir dan tetap melanjutkan langkah. Jadi ini bukan tentang maca ya. Dan Pro 2, pesan tersebut disampaikan melalui lirik yang sederhana namun dekat dengan pengalaman banyak orang. Tulus juga menggambarkan bahwa gak semua rasa itu harus segera dihilangkan ya, karena setiap orang itu memiliki waktunya sendiri untuk pulih. Kamu kalau kamu mau nangis-nangis dulu gak apa-apa, Tom Pro 2 ya, ikuti ritme kamu aja. Dan gak lama setelah dirilis, Teh Hijau ini langsung rame nih diperbincangkan di medsos, dimana lagu berdurasi 3 menit 33 detik itu mendapat banyak apresiasi karena liriknya yang puitis sama Pro 2. Dan Tom Pro 2, hingga berita ini ditulis, video lirik Teh Hijau di YouTube telah ditonton lebih dari 80 ribu kali dan respon positif dari pendengar pun terus bertambah. Pro 2, melalui lagu ini Tulus juga mengajak pendengar menerima bahwa setiap perjalanan hidup memiliki waktunya masing-masing. Sejalan dengan pesan yang ia bagikan sebelum perilisan, yakni sudah garis jalannya. Pro 2 masih bersama Hanin pastinya ya di musik dan informasi. Selainnya akan ada rentang renungan petang dan diikuti dengan azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si
si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya. Lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pak, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pak. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar,

0: kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir. Mungkin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin

0: tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Hey, chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RS Sungalia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baik lagi bareng Hanin. Kali ini sore cerianya kita masuk ke segmen info viral teman Pro 2. Di mana ini datang dari aplikasi WhatsApp teman Pro 2, di mana WhatsApp ini resmi kenalkan fitur username. Jadi sesama user itu bakal bisa chat tanpa kasih nomor HP teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, kalau kalian selama ini ngerasa tuker nomor telepon sama kenalan baru itu terasa kayak terlalu personal teman Pro 2 ya. Nah, kali ini WhatsApp baru aja ngenalin solusi barunya. Mulai 29 Juni, platform milik Meta itu resmi ngenalin fitur username. Bahkan dalam sepekan ke depan, sebagian user udah bisa reservasi username lebih dulu sebelum fitur ini dirilis sejak global dalam beberapa bulan ke depan. Dan berdua berdasarkan penjelasan itu di situs resminya, fitur username ini memungkinkan user berinteraksi tanpa harus langsung ngebagiin nomor telepon. Dimana nantinya cukup pakai username sebagai identitas saat pertama kali dihubungi. Selama fitur privasi tersebut diaktifkan, nomor telepon pengguna ini akan tetap tersembunyi dari orang lain. Dan menurut WhatsApp sendiri, pembaruan ini dirancang sebagai lapisan keamanan tambahan ekstra atau namanya extra layer of privacy ya, bagi lebih dari 3 miliar penggunanya di seluruh dunia. Gak cuma soal privasi teman Pro 2, WhatsApp juga nilai fitur ini bakal bikin pengalaman join ke grup maupun komunitas jadi lebih nyaman. Pengguna gak perlu lagi langsung mengekspos nomor pribadi ketika ingin berinteraksi dengan orang-orang baru, sehingga komunikasi ini bisa terasa lebih aman sejak awal. Teman Pro 2, menariknya teman Pro 2, ini WhatsApp juga nyiapin dukungan buat kreator konten nih, pelaku UMKM juga hingga organisasi. Mereka nantinya bisa menggunakan username yang sama dengan akun Instagram atau Facebook yang udah dimiliki, sehingga identitas digital tetap konsisten di berbagai platform dan lebih mudah dikenal audiens. Teman Pro 2, buat kamu yang penasaran apakah fitur ini sudah tersedia, kamu bisa ceki-ceki nih lewat menu, terus ke settings, habis itu account, habis itu username di aplikasi WhatsApp versi terbaru. Pastinya since proses peluncurannya masih dilakukan secara bertahap, jadi belum semua akun langsung kebagian aksesnya teman Pro 2 ya. Jadi menurut kamu gimana teman Pro 2? Boleh banget komen ya di WhatsApp kita di 081277221055. Dan masih bareng Hanin teman Pro 2 di sore ceria.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

5,5 FM Pro 2 RSU-nya lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2 enggak kerasa kita di penghujung info viral nomor 2 ya. Dan habis ini teman Pro 2 akan ada music live chat dari Pro 2 Jakarta. Pastinya dengan Ellen host kamu, dan akan ada musisi. Siapa sih musisinya? Kamu stay tune terus pokoknya teman Pro 2 ya, habis ini MLC bareng Ellen di Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2, Hanian sekalian mau pamit teman Pro 2 ya. Abis ini akan ada Jesse yang akan nemenin pastinya jaga malam kamu dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan teman Pro 2, mungkin kita ketemu bulan depan lagi mungkin teman Pro 2 ya, karena special host, special announcer for July is Jesse teman Pro 2. So teman Pro 2, hari ini is here, but that's it for today teman Pro 2 ya. Pokoknya dimanapun kamu berada, stay safe, stay healthy, and then stay happy. Hanin is signing out. Bye bye.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Info Pro2 FM, Pro2 FM, Pro2 FM.
1: Supergirl gagal penuhi target box office. Film Supergirl produksi Warner Bros. Discovery dan DC Studios dilaporkan gagal memenuhi target pendapatan pada pekan perdana penayangannya. Hasil tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap langkah awal pengembangan semesta sinematik baru DC. Dilansir dari Variety, Senin 29 Juni 2026, film yang mengangkat kisah Kara Zor-El, sepupu Superman, hanya meraih pendapatan pembukaan sebesar $37.1 million di pasar domestik. Capaian tersebut berada di bawah ekspektasi industri perfilman. Film ini diproduksi dengan anggaran sekitar $170 juta di luar biaya promosi. Dengan persaingan ketat musim panas di bioskop, sejumlah analis menilai peluang film tersebut untuk mencapai titik impas menjadi semakin berat. Pengamat industri menyebut rendahnya antusiasme penonton dipengaruhi oleh minimnya popularitas karakter Supergirl dibanding pahlawan super lain. Selain itu, persaingan dengan sejumlah film keluarga dan waralaba besar turut mempengaruhi penjualan tiket. Di sisi lain, studio memastikan para pemain utama termasuk Millie Alcock menerima sistem pembayaran tetap tanpa skema bonus berdasarkan pencapaian box office, sehingga tidak menambah beban finansial perusahaan. Meski demikian, jajaran pimpinan DC Studios menyatakan tetap optimistis terhadap rencana jangka panjang pengembangan semesta DC. Evaluasi terhadap strategi produksi dan pengelolaan anggaran akan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat proyek-proyek film berikutnya. Sekian Info Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.

Yo yo yo yo yo, Pro2 FM seluruh Indonesia, teman Pro2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Pro2, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Pro2. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Pro2, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman Pro2. Wah, lu ke perkiraan penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman Pro2? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman Pro2, masih di Pro2 FM seluruh Indonesia, teman Pro2. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan coy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh di mana?
1: Di Medan.
0: Oh aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya,
0: oh ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo
0: Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih yang sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu yeah. lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya be liquid.
0: Oh, oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama. Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak
0: okay.
1: Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, okay. Jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya? Yeah?
1: All genre. Tapi
0: Pop. Masuk juga?
1: Aku ngerjain.
0: Oh,
1: aku ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu aku ngerjain nge-kompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill gak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh,
1: Rai Putra. Mata-mata
0: oh.
1: Kalau
0: oh, itu lu yang ngerjain. Wes, gokil.
1: Base-nya tuh aku.
0: Base-nya keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil kan enggak. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap. Kalau okay. tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan aku
0: rap.
1: Yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Psychoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana okay. sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung dan fell in love gitu kayak.
1: Yoi.
0: Oh, gue suka banget nih.
1: Iya, aneh gue. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu
0: oh,
1: rap
0: parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, nah, jadi bener. Awalnya dari situ.
1: Benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh. SMA aku kayaknya oke deh for good. Aku coba untuk kompetisi menang. Oh, oke.
0: Okay. Oh,
1: itu fun,
0: udah ya. Di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap yeah,
1: kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Oh gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu.
0: Ya. Iya, mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Okay. Raka aku baju dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke. Okay.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Okay. Yeah. Iya. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu.
1: Cardi B beberapa aku dengar lagunya.
0: Oke. Okay. Iya ya, masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April ya sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stefet, teman berdua. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu. Nah,
1: ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke, ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu.
0: Okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Sih. Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang. Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Benar. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Bener.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan, iya. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin. Ya udah deh," gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih.
0: Asli gak sih?
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada gak sih? Ada gak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Ya nggak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem. Acem, bro.
0: Acem itu apa artinya?
1: Kayak
0: macem mana gitu, cemana. Kayak, ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya, cuy.
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, "Wah, ini gue nih pernah di situasi ini."
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak. Makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang, dengar orang. Orang juga bilangnya, "Ih, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh, okay. Iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Bukan cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah, karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biar ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar. Iya, iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin nggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya, pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Finish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finish ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang Sin Fit.
1: Stay Fat.
0: This is Finish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Okay.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2, tau lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LSPical. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya, memang aku udah pernah jumpa sama LSPical yang memang tebel.
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya gitu.
0: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan.
1: Benar.
0: Nah, selain series LSPical,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Horor. Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor.
1: Iya.
0: Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat rame juga waktu
1: sempat
0: itu
1: rame,
0: tuh. Sempat rame juga. Iya. Tapi dari kita balik lagi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya.
1: Benar.
0: Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy
1: tipis-tipis
0: aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber.
1: Benar.
0: Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu wah, itu beyond sih. Itu beyond banget.
1: Benar.
0: Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Karena inspired-nya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Okay.
1: After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian yang ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, ya in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya
0: nggak sih?
1: Iya nggak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: jatuh babak belur,
0: dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku. Ini.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayang tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gitu. Korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh, makanya ya after all I survived gitu.
0: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: di
1: luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Fotoin. Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini.
0: Yang tahu-tahu aja. Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya? Iya. 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener. Okay. Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar
0: kita keep aja. Oh, itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya di hemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu. Kita hemat-hemat dulu, kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo.

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produser masih bareng sama gue Elanda dan juga The Safet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya? Di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau ditransfer kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Jadi
1: memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada di pikiran terus ya.
0: Iya benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang. Iya. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan. Menerima.
0: Menerima, iya. Tapi lu, gue jadi penasaran nih, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Ada yang mana? Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya, kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan mostly most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Yaudah deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di vanish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal
1: bener,
0: lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11 malam.

0: pengen lu sebenernya sampein mungkin ke teman produ atau lu punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
1: belum.
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lu ya atau mungkin calon calon fan base lu
1: okay.
0: Lu pengen bilang apa sebenernya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya di industri ini.
0: Yep.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Oke promosi.
0: Iya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat. Oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam atau sore bahkan.
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harus malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang. Itu baru dapet sih, karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Bener, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu? Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Okay.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy yang nyandu kali ya.
1: Iya.
0: Itu penting juga tuh.
1: Benar.
0: Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya.
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy apa ya kayak ketupat bener ya? Tapi kan baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Semangat.
1: Gak bisa mikir sih.
0: Semangat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan.
1: Iya,
0: lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak enggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian
0: gitu.
1: Aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, gamer

0: kan ya bro.
1: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
0: Diaduk.
1: Aduh.
0: Diaduk dong.
1: Sayang sekali. Iya
0: gak sih?
1: Sayang sekali.
0: Iya gak sih?
1: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
0: Kenapa tuh?
1: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
0: Looksnya.
1: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
0: Biar nyampur semuanya gitu.
1: Iya sih.
0: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal.
1: Iya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
0: aneh kan?
1: Kok aneh sih? Kan? Itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
0: Diterima pak. Kalau udah prinsip, gimana kita ngelawan ya?
1: Bener kan? Bener. Itu hashtag prinsip.
0: Prinsip. Kita
1: nggak usah
0: ngelawan.
1: Oke. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal. Lu tim
0: sepatu.
1: Lu koleksi sepatu tapi.
0: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
1: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
0: Snapback.
1: Lu?
0: Walaupun aku pakai scarf.
1: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
0: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
1: Oh, pengen.
0: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
1: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
0: Iya, baseball cap biasa sih.
1: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu
0: sih,
1: enggak ya?
0: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
1: Kan rapper
0: sih.
1: Banget
0: sih. Rapper banget sih.
1: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
0: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
1: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
0: Dulu ada sih.
1: Oh, dulu ada.
0: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
1: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
0: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
1: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
0: Jadi megang siapa, Pak?
1: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
0: Judul EP-nya itu After All I Survive.
1: After All I Survive. Yeah, oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
0: Semoga nantinya ketika full rilisannya keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
1: Ais, boleh dong di follow di mana cuy?
0: Di app it. Aduh, susah lagi.
1: Instagramnya apa?
0: ITSSTYPHT.
1: Boleh diejain.
0: I.
1: ITS
0: STY PHT.
1: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, Omex udah di sini.
0: Oke, okay, Omex at Omex _ music.
1: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP
0: udah ada. Kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
1: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
0: Untuk yang ini belum sih.
1: Belum ya?
0: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
1: Dijadiin MV. Iya, bener. Karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
0: Ada
1: lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
0: Belum.
1: Untuk finish
0: udah ada di YouTube sih.
1: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
0: Stay Fat.
1: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
0: Boleh, pakai aja, tenang aja.
1: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
0: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
1: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
0: Memang.
1: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
0: Semoga.
1: Iyalah, aman lah, tenang aja.
0: Kok kayak dikasih. Iya,
1: aman lah, tenang aja. Karena style masih apa sih, Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya cuy ya. Gue Elan Dikrisandaru pamit and
0: Stay Fat.
1: Pamit and bye-bye teman berdua.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tubuh Pro 2, selamat malam. Kali ini di jangka malamnya ditemenin sama Jessica ya, yang mengudara hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026 bareng sama kamu nih, teman Pro 2. Dan aku mengudara sampai jam 12 malam nih, teman Pro 2. Pastinya aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi khusus banget nih buat kamu ya, teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih yang mengudara nemenin kamu spesial hari ini ya. Edisi Selasa 30 Juni 2026. Dan kali ini teman Pro 2 aku bawain teman-teman informasi pertama kita di segmen malam hari ini ya teman Pro 2, yakni obrolan komunitas. Dan sebelum aku mulai nih teman Pro 2, gimana ya kabarnya kamu nih hari ini teman Pro 2? Semoga di akhir bulan Juni ini ya bisa membawa kesenangan nih ya buat kamu ya teman Pro 2 ya, sebelum nanti kita menghadapi Juli bareng-bareng ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya di pertengahan tahun ini ya teman Pro 2, semoga juga nih buat kamu semua goals kamu di tahun ini ya, mungkin ini udah mendapatkan yang terbaik juga nih teman Pro 2 ya, atau mungkin udah hampir selesai nih goals-goals kamu nih teman Pro 2. Nah selanjutnya nih teman Pro 2 nih, aku mau masuk ke segmen selanjutnya yakni obrolan komunitas ya, dengan pembahasan topik kita pada malam hari ini adalah seputar komunitas pecinta uang kuno teman Pro 2. Kamu tahu gak teman Pro 2 bahwa ternyata pecinta uang kuno itu banyak loh, dan bahkan mereka tuh sampai membuat komunitasnya sendiri teman Pro 2. Nah senang banget ya aku kali ini bahas tentang uang kuno ya teman Pro 2 ya, yang like, memang banyak banget orang-orang yang suka akan ke vintage-an itu ya untuk mengumpulkannya ya teman Pro 2, yang pastinya ini juga kayak sebuah hobi yang klasik gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ternyata banyak banget nih penggemarnya, terutama di Indonesia juga ya teman Pro 2 ya. Nah kalau kamu dengar kata uang kuno gitu ya, apalagi kita nih teman Pro 2 Gen Z gitu ya, nah ini mungkin kebayangnya itu adalah uang kertas yang bergambar pahlawan, terus juga koin yang berlubang di tengahnya, atau bahkan uang zaman kerajaan yang bentuknya sangat berbeda dengan uang yang sekarang ya, apalagi kayak model koin-koinnya gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi bagi para kolektor itu ya teman Pro 2 ya, uang kuno ini bukan sekedar alat pembayaran yang sudah tidak berlaku lagi, tapi dari setiap lembarnya, setiap kepingnya, ini menyimpan cerita tentang perjalanan bangsa, perkembangan ekonomi, hingga perubahan budaya pada zaman. Nah, di Indonesia sendiri juga memiliki sejarah yang panjang nih dalam dunia mata uang ya teman Pro 2. Mulai dari masa kerajaan yang menggunakan kepeng gitu ya teman Pro 2 ya. Terus masa kolonial Belanda dan Jepang juga ya. Lalu masa awal kemerdekaan dengan ori atau uang Republik Indonesia, hingga berbagai seri rupiah ya yang terus berganti mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Dari seri apa gitu ya teman Pro 2. Itu dulu aku masih ingat banget dulu ya. Ya mungkin sekarang juga udah jarang banget kita temuin ya teman Pro 2 ya. Itu ada uang koin 1.000 rupiah yang ada pohon kelapanya itu ya teman Pro 2. Itu zaman aku masih sekolah gitu. Atau masih TK ya. TK atau SD itu udah banyak banget. Tapi sekarang aku gak pernah ketemu lagi teman Pro 2. Nah mungkin itu zaman kalian waktu umur atau kelas berapa ya teman Pro 2 ya. Kalau aku itu karena aku Gen Z ya teman Pro 2 ya, itu zaman aku TK, zaman aku SD gitu ya kalau gak salah ya teman Pro 2 ya. Nah itu ya misal dari kenangan seperti itu ya teman Pro 2. Dan juga mungkin dari keinginan untuk mengkoleksi itulah yang membuat lahir komunitas-komunitas pecinta uang kuno itu teman Pro 2. Nah mereka juga berkumpul untuk berbagi informasi, bertukar koleksi, berdiskusi mengenai uang, sejarah uangnya, hingga mengadakan pameran dan juga bursa koleksi gitu teman Pro 2. Nah yang menarik nih, anggota komunitas ini datang dari berbagai usia. Ada pelajar, mahasiswa, pegawai, pensiunan, bahkan keluarga yang menjadikan kegiatan mengkoleksi uang kuno sebagai hobi bersama. Nah banyak yang awalnya hanya menemukan uang lama di rumah kakek atau nenek gitu ya. Lalu rasa penasaran membawa mereka mengenal dunia
numis armatik gitu ya teman Pradua, atau ilmu yang mempelajari uang logam, uang kertas, sejarah uang juga gitu ya, mata uang kayak gimana. Nah, selain sebagai koleksi, uang kuno juga sering dijadikan sebagai media edukasi dengan melihat desain uang dari masa ke masa gitu ya teman Pradua ya. Nah, kita juga bakal bahas itu nih teman Pradua gitu ya. Mungkin gimana cara sederhana untuk belajar sejarah Indonesia, juga kita juga belajar dari situ teman Pradua. Nah, sebelum aku lanjutin lagi nih segmen kita tentang obrolan komunitas, yakni komunitas kolektor uang kuno ya teman Pradua ya, aku masih mau puterin lagu-lagu pilihan nih buat temenin malam hari kamu. Jadi stay tune di Pradua RRI, Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: 아플까 봐.
1: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Jessica nih di ruang dengar kamu ya, di juga malamnya edisi hari Selasa ya teman Pro 2 ya, dan akhir bulan banget nih ya teman Pro 2 ya, akhir bulan di pertengahan tahun gitu ya judulnya ya. Nah teman Pro 2, aku masih nemenin kamu dengan informasi kita di segmen malam hari ini, yakni obrolan komunitas ya teman Pro 2 ya. Tadi kita juga membahas topik kita pada malam hari ini, yakni tentang komunitas kolektor uang kuno gitu ya teman Pro 2 ya. Nah sebenarnya ya teman Pro 2 ya, mungkin kamu sendiri nih di rumah, apakah kamu masih menyimpan uang lama gitu ya, mungkin uang 100 rupiah atau mungkin yang 500 rupiah edisi lama ya teman Pro 2 ya, atau koin-koin zaman dulu lainnya nih teman Pro 2. Coba deh kamu kalau punya gitu ya teman Pro 2, mungkin bisa kamu simpen gitu ya, karena pastinya itu akan bernilai yang gede ya teman Pro 2 ya, apalagi kalau memang itu langka banget gitu teman Pro 2. Nah selanjutnya nih teman Pro 2, pastinya mungkin itu bisa jadi jalan kamu untuk menjadi kolektor gitu ya, kolektor uang kuno gitu. Nah sebenarnya menjadi kolektor uang kuno ini ternyata gak selalu membutuhkan modal yang besar gitu ya. Banyak banget nih anggota komunitas ini memulai koleksinya dari uang peninggalan keluarganya gitu. Lalu perlahan mereka belajar mengenai kondisi uang, tahun terbit, jumlah cetakan, hingga tingkat kelangkaannya ya teman Pro 2 ya. Nah itu ya memang mungkin yang ada di masyarakat pada saat ini gitu ya teman Pro 2 ya. Nah dalam dunia koleksi juga nih ada beberapa faktor yang menentukan nilai sebuah uang kuno gitu ya. Pertama ya pastinya itu dari usianya ya teman Pro 2 ya. Semakin tua usianya ini maka semakin menarik perhatian kolektor. Nah yang kedua adalah kondisi fisiknya. Uang yang masih bersih, tidak robek, dan warnanya masih baik ini tentu memiliki nilai yang lebih tinggi ya teman Pro 2 ya. Lalu yang ketiga adalah kelangkaannya. Ada uang yang dicetak dalam jumlah terbatas ya teman Pro 2 ya. Atau segera ditarik dari peredaran sehingga menjadi incaran para kolektor. Namun yang paling penting sebenarnya bukan soal harganya, tetapi banyak kolektor mengatakan bahwa kepuasan terbesar adalah menemukan bukan sejarah di balik setiap uang yang mereka miliki. Nah, komunitas pecinta uang kuno ini biasanya juga aktif mengadakan kopi darat ya teman Pro 2 ya, terus ada pameran hingga bursa koleksi. Nah, di sana para anggota ini saling bertukar pengalaman, berdiskusi mengenai keaslian uang, sekaligus juga memperkenalkan dunia numismatik kepada masyarakat. Nah, bagi para anggotanya yang saling bertukar pengalaman, ini juga biasanya mereka berdiskusi mengenai keaslian uang, terus juga sekaligus memperkenalkan dunia numismatik kepada masyarakat itu ya, teman Pro 2 ya. Nah, bagi para pemula gitu ya, komunitas seperti ini sangat membantu ya, karena bisa belajar sekaligus dari para kolektor yang pengalaman nih, teman Pro 2. Nah selain itu komunitas ini juga sering mengedukasi masyarakat agar tetap berhati-hati terhadap uang kuno palsu yang terkadang beredar di pasar koleksi. Oleh karena itu membeli koleksi dari sumber terpercaya ini menjadi salah satu hal yang paling penting ya. Dan mengoleksi uang kuno ini juga melatih ketelitian, kesabaran, dan rasa ingin tahu. Setiap koleksi memiliki kisah yang berbeda sehingga proses mencarinya menjadi pengalaman yang menyenangkan. Nah teman Pro 2 ya, kalau diberi kesempatan memiliki satu uang kuno Indonesia, kira-kira uang seri apa sih yang kamu pengen koleksiin gitu ya? Atau mungkin sudah punya nih kamu koleksi uang kuno gitu ya di rumah ya. Nah teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya sampai jam 8 ini nanti sampai jam 9 maaf ya, sampai jam 9 malam ini nanti tentang komunitas kolektor uang kuno ya teman Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Bernadia featuring JKT48, Percik Kecil.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kita di penghujung segmen obrolan komunitas malam hari ini ya. Dan di penghujung segmen kita nih, teman Pro 2, di era pembayaran digital seperti sekarang ya, uang tunai ini mungkin mulai jarang digunakan gitu ya. Sekarang orang-orang udah lebih banyak cashless ya, teman Pro 2 ya, dengan kecanggihan teknologi sekarang udah ada m-banking, terus juga ada e-digital ya, teman Pro 2 ya. Wallet tuh udah banyak banget gitu ya, teman Pro 2, yang bisa gampang gitu ya kita menyimpan uang atau tabungan kita ya, teman Pro 2 ya, tanpa perlu kita menggunakan uang tunai gitu ya. Nah, justru dari situlah ya, uang-uang lama jadi semakin menarik buat kita pelajarin nih, teman Pro 2. Lewat koleksi uang kuno nih, kita bisa melihat bagaimana desain rupiah berubah dari waktu ke waktu. Ada gambar tokoh nasional, tarian daerah, rumah adat, satwa langka, hingga berbagai simbol pembangunan Indonesia. Nah, semuanya ini jadi bagian dari perjalanan bangsa yang terdokumentasikan dalam bentuk uang nih, teman Pro 2. Nah, banyak juga nih komunitas pecinta uang kuno yang aktif mengenalkan hobi ini kepada generasi muda nih ya, khususnya para Gen Z nih ya, melalui media sosial, terus juga pameran, seminar, dan kegiatan edukasi. Mereka ingin menunjukkan bahwa mengoleksi uang kuno bukan hanya soal investasi, tetapi juga upaya menjaga warisan sejarah. Bahkan beberapa sekolah dan museum ini juga mulai memanfaatkan koleksi uang kuno sebagai media pembelajaran sejarah yang menarik. Jadi apabila nih suatu saat gitu ya, teman Pro 2 ya, kamu nemuin uang lama gitu ya di rumah gitu ya, teman Pro 2 ya, jadi jangan langsung menganggapnya sebagai barang yang tak berguna ya, teman Pro 2 ya. Siapa tahu aja ya, teman Pro 2 ya, uang tersebut bisa memiliki nilai sejarah yang tinggi atau bahkan menjadi awal dari hobi baru yang menyenangkan. Karena setiap lembar uang ini bukan hanya sebagai alat transaksi, melainkan saksi perjalanan bangsa dari masa ke masa ya, teman Pro 2 ya. Dan terima kasih ya, teman Pro 2 ya, udah dengerin aku nih selama segmen yang pertama kita pada jaga malam hari ini ya, obrolan komunitas. Aku masih nemenin kamu, teman Pro 2, sampai jam 10. Dan di jam 9 kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni info kecantikan. Aku bakal nge-spill info kecantikan apa ya, teman Pro 2 ya. Tenang aja, setelah ini aku bakal infoin ya buat kamu, teman Pro 2.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cumana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

105,5 FM Radio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ini jaga malam hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026. Dan untuk hari ini ya, malam hari ini kita bakalan bahas tentang segmen kita selanjutnya, yakni info kecantikan nih teman Pro 2. Dan untuk info kecantikan ya teman Pro 2, kali ini aku membawa tentang satu topik nih ya, mungkin ini juga bisa jadi sarana kamu ya buat jadi lebih semangat nih dalam meningkatkan kesehatan kamu dan juga meningkatkan kecantikan nih ya teman Pro 2. Bukan hanya kecantikan ya, tapi ini sangat baik nih untuk kulit kamu dan juga anggota tubuh lainnya nih ya teman Pro 2 ya. Dan ini kita akan membahas salah satu aktivitas yang sebenarnya ini sering abai kita lewatin gitu ya teman Pro 2 ya. Kita sering banget abai dalam melakukan aktivitas ini nih teman Pro 2, yakni olahraga. Nah, sebenarnya nih ya teman Pro 2 ya, kalau kita berolahraga gitu ya, ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa meningkatkan kecantikan kamu nih teman Pro 2. Nah, berolahraga sendiri memang sudah terbukti memberikan manfaat menyehatkan nih untuk tubuh secara keseluruhan. Jadi kalau kamu rutin berolahraga, ini bisa bermanfaat nih untuk kesehatan jantung, terus juga membantu menurunkan berat badan hingga juga mampu meningkatkan kecantikan. Kok bisa ya teman Pro 2 ya? Nah, sebenarnya ya melakukan aktivitas fisik atau berolahraga disebut dapat membantu mempercantik kulit sehingga bermanfaat untuk penampilan dan bisa membuat seseorang jadi lebih percaya diri. Nah, berolahraga ini bisa meningkatkan sirkulasi darah dan hal ini juga tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh tetapi juga bisa membantu menjaga kesehatan kulit. Itu yang lebih utama juga ya teman Pro 2 ya, salah satunya untuk membantu meningkatkan kecantikan kita gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya bukan hanya kecantikan ya, tapi bisa membuat kulit kamu jadi lebih baik atau lebih sehat gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, aku bakal bahas manfaat berolahraga untuk kecantikan kulit yang pertama ya teman Pro 2 ya. Dan yang pertama ini adalah keringat membuat kulit jadi bersih. Kata siapa kok keringat itu kotor ya teman Pro 2? Ya memang kotor betul ya. Tapi ternyata keringat ini membuat kulit kamu jadi lebih bersih gitu. Karena olahraga ini membuat tubuh mengeluarkan banyak keringat. Dan tahukah kamu teman Pro 2 bahwa keringat yang keluar saat melakukan aktivitas fisik ternyata bisa membantu membuat kulit menjadi lebih bersih dan juga lebih sehat teman Pro 2. Nah, hal ini dikarenakan keringat ini yang keluar dari pori-pori akan membantu membawa keluar kotoran juga. Nah, keluarnya keringat ini akan dibarengi dengan kotoran yang selama ini terkunci di dalam pori-pori kulit. Nah, sehingga kulit akan kembali bersih dan segar gitu teman Pro 2. Dan supaya hasilnya jadi lebih maksimal, kamu bisa mandi dan membersihkan kulit setelah berolahraga agar kotoran ini enggak jadi numpuk lagi gitu ya, karena udah kamu bersihin gitu teman Pro 2. Itu untuk yang pertama ya teman Pro 2 ya. Aku bakal spill lagi beberapa manfaatnya lagi ya teman Pro 2 ya, manfaat berolahraga untuk kecantikan kulit kamu gitu ya. Dan masih bersama dengan Jessica nih, aku bakal puterin lagu dari Fajar Nur featuring Yovie Widianto, Menjaga Hati.

Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya, di jaga malamnya hari ini ya teman Pro 2 ya. Malam hari sama Jessica nih ya teman Pro 2 ya, ditemenin dengan lagu-lagu dan juga informasi nih ya teman Pro 2. Dan di pukul 21.30 ini aku masih berada di segmen info kecantikan ya, bareng sama kamu ya teman Pro 2 ya. Dan untuk informasi kita nih ya, dengan topik alasan olahraga bisa meningkatkan kecantikan nih ya teman Pro 2 nih ya, adalah tadi yang pertama itu bisa jadi karena keringat yang kita keluarin itu ya, itu bisa membuat kulit jadi lebih bersih gitu. Itu yang pertama ya teman Pro 2 ya. Lalu yang kedua adalah membuat sirkulasi darah lancar. Karena olahraga ini akan membuat sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Hal ini ternyata bisa membawa dampak positif bagi kulit kita nih teman Pro 2. Karena saat peredaran darah lancar, tubuh akan menyuplai oksigen dan nutrisi yang baik bagi kulit. Serta oksigen dan nutrisi ini akan membuat kesehatan kulit terjaga ya. Serta bisa membuat kulit jadi lebih cerah dan lembab nih teman Pro 2. Itu yang merupakan hal yang penting banget ya teman Pro 2 ya, untuk menjaga kulit supaya tetap sehat dan juga bersih gitu ya teman Pro 2 ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga nih ya teman Pro 2 ya, adalah otak ini jadi lebih rileks. Jadi kalau kamu berolahraga ya, olahraga apapun ya teman Pro 2 ya, mungkin kamu suka kardio dengan running, atau mungkin kamu punya olahraga kesukaan ya, mungkin kayak padel, atau mungkin tenis, atau mungkin kamu nge-gym ya teman Pro 2 ya, atau olahraga lain ya kayak pilates, yoga, itu bebas banget ya teman Pro 2 ya. Pastinya olahraga ini jadi membuat kamu lebih rileks gitu ya teman Pro 2 ya. Karena berolahraga bisa membuat otak dan juga tubuh ini jadi lebih rileks ya, merupakan manfaat juga ya, bisa menjadi manfaat untuk kesehatan tubuh, yaitu mengatasi jerawat gitu. Nah, munculnya jerawat ini tidak hanya tanda penumpukan kotoran ya, tetapi juga bisa menandakan bahwa tubuh seseorang sedang stres teman Pro 2. Nah, kondisi ini membuat hormon dan minyak pada tubuh menjadi tidak terkendali dan memicu jerawat timbul gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, dengan rutin berolahraga nyatanya bisa membantu menurunkan tingkat stres kamu, sehingga akan berdampak pada pertumbuhan jerawat di kulit gitu ya. Selain itu, berolahraga juga bisa memicu produksi hormon endorfin ya teman Pro 2 ya, yang bisa membuat tubuh menjadi lebih tenang dan juga bahagia gitu teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2 ya, selanjutnya nih ya, kita bakal bahas tentang manfaat yang keempat nih teman Pro 2 ya. Setelah tadi yang kedua sirkulasi darah lancar, terus juga otak jadi lebih rileks, yang keempat nih teman Pro 2 nih, manfaatnya adalah rambut jadi lebih sehat loh teman Pro 2. Selain pada kulit ya, ternyata manfaat berolahraga ini juga terasa pada rambut ya teman Pro 2. Nah, sirkulasi darah yang meningkat ini tadi, ini ternyata bisa membuat rambut jadi lebih kuat dan juga sehat. Selain kulit yang cerah dan bersih, nyatanya rambut yang indah ini juga membantu meningkatkan kecantikan pastinya. Nah, selain itu, berolahraga juga bisa membantu menurunkan tingkat stres yang ternyata bisa berdampak pada kesehatan rambut. Jadi balik lagi ya teman Pro 2 ya, tentang stres juga nih. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan sampai ya kamu terlalu pusing mikirin apapun itu yang lagi kamu pikirin ya. Overthinking sampai stres itu gak baik banget ya teman Pro 2 ya. Itu bisa kena ke fisik kamu, terus juga bisa ke jiwa kamu juga bermasalah gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi pengaruh banget ya teman Pro 2. Jadi penting banget buat kamu supaya kamu tetap stay positif gitu ya dengan segala aktivitas kamu gitu teman Pro 2. Dan aku masih bersama dengan kamu ya teman Pro 2, nemenin di 105,5 FM. This is Daniel Cesar always.

0: Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon. So, hail, ahoy, atau hail?

Hian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

105,5 FM Radio RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di penghujung segmen info kecantikan pada malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Edisi Selasa 30 Juni 2026. Dan teman Pro 2, aku mau lanjutin nih manfaat berolahraga untuk kecantikan kulit nih ya teman Pro 2 ya. Setelah tadi yang pertama nih, ini keringat bisa membuat kulit jadi lebih bersih, terus juga sirkulasi darah jadi lancar, otak jadi lebih rileks, terus juga rambut ini bisa jadi lebih sehat. Dan yang terakhir nih teman Pro 2 adalah produksi kolagen yang meningkat nih teman Pro 2. Nah, sebenarnya nih kolagen ini sangat penting banget ya untuk kesehatan kulit kamu nih ya teman Pro 2. Nah, olahraga sendiri ini bisa membuat seseorang jadi tampak awet muda. Nah, rutin berkeringat disebut juga bisa membantu menunda penuaan pada kulit. Hal ini merupakan dampak positif dari meningkatnya produksi kolagen pada kulit karena berolahraga. Agar manfaat berolahraganya bisa didapatkan secara maksimal, pastikan juga kamu bisa memilih jenis olahraga yang sesuai dengan kebutuhan dan jangan memaksakan diri ya teman Pro 2 ya. Ini kan kamu nyari sehat dan juga bisa tampil awet muda gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu jangan sampai memaksakan diri untuk melakukan aktivitas fisik yang bisa memicu gangguan pada kesehatan. Dan yang utama juga ya teman Pro 2 ya adalah kamu bisa banget memilih olahraga yang sesuai sama kamu nih ya teman Pro 2. Mungkin kamu suka jogging atau mungkin kamu suka nge-gym, atau mungkin kamu suka jalan-jalan aja gitu ya teman Pro 2, atau bahkan kamu suka olahraga bela diri gitu ya teman Pro 2, itu bisa banget ya kamu lakuin sesuai sama apa yang kamu minatin gitu ya teman Pro 2 ya, bebas banget gitu ya teman Pro 2. Dan masih bersama dengan Jessica ya, aku bakal menutup dulu nih segmen kita yakni info kecantikan ya teman Pro 2 ya, karena setelah ini di jam 10 kita akan masuk ke segmen selanjutnya di malam hari ini yakni cerita penutup hari. So teman Pro 2, kita bersama dulu ya, kita bakal puterin nih lagu dari Tata Janeta, Korbanmu.

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
0: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di 105,5 FM. Gimana nih teman Pro 2, kamu masih di jalan atau mungkin kamu lagi beristirahat ya? Karena hari ini sudah cukup ya beraktivitasnya teman Pro 2, karena ini udah jam 22 lebih 13 ya waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Aku harap kamu hari ini sudah melakukan hal yang terbaik ya, udah menyelesaikan semua tugas-tugas kamu, dan mungkin kalau yang belum selesai ya teman Pro 2 bisa kamu kerjain besok hari ya, dan pastinya besok hari ini akan kamu lakuin dengan semangat gitu ya teman Pro 2 ya, yang gak kalah semangat dari hari ini gitu pastinya. Dan teman Pro 2, aku masih bersama dengan kamu ya di Jaga Malam kali ini di segmen cerita penutup hari. Siapa sih yang udah gak sabar nih ya menunggu cerita penutup hari kita pada malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya kalau kita lagi hektik gitu ya, lagi banyak kerjaan, lagi sibuk gitu ya, segala macam ya teman Pro 2 ya, kadang kita ngerasa capek atau mungkin bahkan kita ngerasa malas ya untuk mengerjakan kehektikan kita gitu ya teman Pro 2, atau bahkan aktivitas yang sebenarnya itu juga merupakan tanggung jawab kita gitu ya teman Pro 2. Tapi nih ya teman Pro 2 ya, rasa malas itu memang gak harus, benar-benar harus ya, harus banget kita jauhin ya teman Pro 2 ya, karena pastinya ini bisa mempengaruhi produktivitas kita dan juga pastinya kinerja kita ya teman Pro 2 ya, setiap kita beraktivitas gitu. Gak hanya kita di kerjaan ya teman Pro 2 ya, rasa malas yang harus kita hindarin ya teman Pro 2 ya, baik secara untuk beribadah, terus juga melakukan hal-hal baik lainnya gitu ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu jadi malas gitu ya teman Pro 2. Padahal sebenarnya hal-hal yang positif inilah yang bisa membuat kamu jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah sebenarnya ya teman Pro 2, kalau ngomongin rasa malas ini tidak selalu berarti seseorang yang enggan melakukan suatu pekerjaan gitu ya, atau kurang memiliki kemauan. Nah ternyata ya teman Pro 2 ya, bahwa menurut dari psikolog ya, kondisi yang kerap dianggap sebagai kemalasan ini bisa menjadi tanda seseorang sedang mengalami kelelahan, stres, atau tekanan yang berlebihan. Nah, oleh karena itu ya teman Pro 2 ya, kamu bisa banget mulai memahami penyebab dari rasa malas yang menjadi langkah penting sebelum mencari cara untuk mengatasinya. Nah, ini juga informasinya diaspirasikan langsung gitu ya teman Pro 2 dari psikolog Devon Price yang menjelaskan bahwa perilaku yang tampak seperti malas ini dapat dipengaruhi oleh kelelahan, kecemasan, hingga budaya yang menuntut seseorang untuk terus produktif. Gak ada salahnya ya teman Pro 2 ya untuk kamu rehat sejenak ya. Rehat sejenak ini berarti bukan malas ya, tetapi kamu perlu untuk beristirahat sejenak gitu ya. Nah sebenarnya teman Pro 2 ya, kata psikolog Devon Price ini sendiri melalui Psikologi Today pada Sabtu lalu nih teman Pro 2 ya, tidak ada seorang pun yang memilih untuk gagal atau mengecewakan jika mereka bisa menghindarinya, katanya nih ya, dikutip dari Psikologi Today pada Sabtu lalu. Nah menurutnya apa yang disebut sebagai kemalasan ini seringkali merupakan sinyal bahwa seseorang membutuhkan istirahat, dukungan, atau cara kerja yang lebih sehat. Nah sebenarnya ya teman Pro 2 ya, gimana sih cara keluar dari rasa malas tanpa harus menyalahkan diri sendiri nih teman Pro 2. Nah ini bakal diinformasikan juga nih sama Jessica ke kamu ya teman Pro 2 ya, ini juga berdasarkan dari Psikologi Price itu ya teman Pro 2 ya. Langsung aja aku spill yang pertama nih teman Pro 2, cara keluar dari rasa malas menurut psikologi tersebut ya. Ini yang pertama adalah berhenti langsung melabeli diri sendiri sebagai pemalas. Nah, ketika sulit memulai pekerjaan, banyak orang langsung menganggap bahwa dirinya ini malas, udah ngecap malas duluan gitu ya teman Pro 2 ya. Padahal penilaian tersebut ini belum tentu benar. Cobalah bertanya nih sama diri sendiri, sebenarnya apa yang sedang terjadi pada diri kamu gitu ya. Apakah kamu kelelahan atau kamu lagi overwhelm ya teman Pro 2 ya, terlalu banyak kerjaan, atau justru kamu merasa cemas menghadapi tugas tertentu gitu, kayak worry gitu ya teman Pro 2 ya dengan tugas kamu sendiri. Nah
memahami akar masalah ini akan jauh lebih baik gitu ya, supaya bisa membantu pekerjaan kamu ya, dibandingkan kamu terus mengkritik diri sendiri gitu. Jadi jangan kamu self-claim gak bahwa diri kamu nih, ih aku pemalas banget ya gitu. Jangan, tetapi coba kamu teliti diri kamu sendiri ya Tama Pradua ya. Kamu nih kenapa gitu bisa seperti ini gitu. Kamu bisa nanya gitu ya sama diri kamu sendiri. Dan Tama Pradua aku juga membuka layanan interaktif ya buat kamu. Jadi kamu mau cerita-cerita tentang cara kamu untuk keluar dari rasa malas kamu ini gimana ya, sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, yakni cara keluar dari rasa malas gitu ya teman Pradua ya. Dan langsung aja aku tunggu ya di WhatsApp kita di 0812-772-21055. Sambil aku tunggu WhatsApp kamu nih teman Pradua, aku mau puterin lagu-lagu pilihan buat temenin malam hari kamu. This is Keisha Lefronka featuring Nyoman Paul denganmu saja.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di 105,5 FM. Cerita penutup hari ya di program juga malam kita edisi Selasa 30 Juni 2026. Dan teman Pro 2, tadi kita masih membahas tentang cara keluar dari rasa malas ya. Dan yang pertama tadi juga aku udah nge-spill ya, yakni berhenti langsung melabeli diri sebagai pemalas. Lalu yang kedua nih teman Pro 2 adalah mengenali kebutuhan tubuh untuk beristirahat. Nah, dalam budaya yang mengagungkan produktivitas nih, istirahat ini sering dianggap sebagai bentuk kemalasan. Padahal sebenarnya tubuh dan otak ini membutuhkan waktu untuk memulihkan energi. Kurang tidur, bekerja tanpa jeda, atau terus-menerus berada dalam tekanan ini dapat membuat seseorang kehilangan motivasi dan sulit berkonsentrasi. Nah, caranya adalah memberikan waktu untuk beristirahat ini bukan berarti menyerah ya teman berdua, melainkan bagian dari menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi mungkin kalau ada teman kamu yang di sekitar ngerasa hal yang mungkin udah overwhelm gitu ya teman berdua, bisa banget kamu mulai lebih aware ya kepada dia gitu ya, apalagi kalau dia ini benar-benar sendirian atau gimana ya teman berdua ya, karena pastinya kita makhluk sosial yang harus saling menjaga gitu ya teman berdua ya. Dan mungkin dengan sedikit perhatian kamu jadi bikin semangat dia lagi gitu ya teman berdua ya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga nih teman berdua, cara keluar dari rasa malas adalah mengurangi tuntutan untuk selalu sempurna. Buat kamu nih ya para perfeksionis nih teman Pro 2, ini kamu perlu banget untuk menjaga itu ya teman Pro 2 ya, karena perfeksionisme ini juga dapat membuat seseorang jadi tampak malas ya, karena mereka merasa hasil pekerjaan itu harus sempurna dan seseorang itu justru bisa menunda memulainya karena takut gagal atau tidak memenuhi harapannya. Daripada nunggu waktu yang tepat gitu ya atau yang sempurna perfect time gitu ya teman Pro 2 ya, mulailah dari step by step gitu ya, langkah-langkah kecil. Nah, menyelesaikan sebagian pekerjaan ini sering lebih baik daripada tidak memulai sama sekali. Jadi lebih baik kamu step by step dalam mengerjakan daripada kamu nol progress gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, untuk yang keempat nih teman Pro 2 nih, aku bakal nge-spill nanti ya, ada keempat dan kelima nih ya, gimana cara yang efektif ini untuk mengelola gitu ya dan juga keluar dari rasa malas kamu nih teman Pro 2. Tunggu dulu ya, setelah ini aku bakal puterin lagu-lagu pilihan dulu buat temenin malam hari kamu. Jadi tetaplah bersama dengan kami di Pro 2 FM RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Medicine Beer Reckless.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di 105,5 FM-nya. Dan di penghujung segmen jaga malam ini ya teman Pro 2 ya, cerita penutup harinya dengan topik cara keluar dari rasa malas gitu ya teman Pro 2 ya. Yang terakhir nih ya teman Pro 2, ada dua nih. Yang pertama ada yang keempat gitu ya maksud aku nih, yakni mendengarkan apa yang sedang dirasakan ya teman Pro 2 ya. Karena rasa malas ini terkadang menjadi sinyal bahwa ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Misalnya aja stres yang berkepanjangan, terus juga kelelahan, dan juga bahkan kehilangan motivasi karena terlalu banyak beban gitu ya teman Pro 2 ya. Alih-alih memaksakan diri, luangkan waktu sejenak gitu ya teman Pro 2 ya untuk mengenali perasaan yang muncul. Nah, dengan memahami kondisi emosional pastinya kamu akan menentukan langkah yang lebih tepat untuk mengatasinya. Jadi kamu perlu banget untuk mengerti diri kamu sendiri gitu ya teman Pro 2 ya. Kamu maunya apa, terus juga tujuan kamu apa, terus juga pastinya kamu perlu merasakan apa yang memang kamu rasain gitu ya teman Pro 2 ya untuk saat ini. Dan kenapa hal itu bisa terjadi, itu perlu banget kamu jawab gitu ya teman Pro 2 ya. Karena yang mengerti diri kamu itu hanya kamu sendiri gitu ya teman Pro 2 ya. Jangan menuntut bahwa orang lain ini harus tahu tentang diri kamu gitu ya. Jadi kamu perlu banget untuk mengerti diri kamu terlebih dahulu sebelum orang-orang yang di sekitarmu juga lebih peka gitu ya teman Pro 2 ya. Itu untuk yang keempat. Dan yang terakhir adalah cara keluarnya dengan cara jangan mengukur nilai diri sendiri dari produktivitas. Jadi buat kamu yang terlalu banyak kerja ya teman Pro 2 ya, dengan segala macam produktivitas kamu, baik dalam pekerjaan, baik dalam sekolah atau kuliah gitu ya teman Pro 2 ya, ini sangat berpengaruh ya. Ini juga diinformasikan langsung dari psikolog Price nih ya teman Pro 2 ya, yang tadi kita udah sebutin juga bahwa banyak orang ternyata merasa berharga hanya karena mereka harus bekerja dan menghasilkan sesuatu. Pola pikir ini justru dapat memicu rasa ber-

masalah setiap kali beristirahat. Itu yang toksik ya sama peradua ya, ini malah bisa menyakiti diri sendiri. Padahal ketika seseorang ini tidak ditentukan oleh seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikan dalam sehari, itu nilainya tuh gak ada gitu ya teman peradua ya sebenarnya ya. Tapi bagaimana cara orang untuk memberi ruang untuk istirahat, menikmati waktu luangnya, dan menjaga kesehatan mental, itu sama pentingnya dengan mencapai target pekerjaan. Jadi harus balance ya teman peradua ya, nilai produktivitas kamu dengan nilai istirahat kamu juga gitu ya teman peradua ya. Itu untuk cara keluar dari rasa malas menurut psikolog ya teman peradua ya. Itu memang sebenarnya dari psikolog ini juga menginformasikan bahwa diri kita nih tetap harus menjadi yang utama ya, dibandingkan semua kehektikan duniawi kita ini ya teman peradua ya. Ini juga diinformasikan langsung oleh psikolog Devon Price itu tadi. Dan teman peradua ini juga masuk ya sedikit insight dari Kak Lara nih yang udah masuk di WhatsApp kita. Ini Kak Lara bilang kalau terkadang kita mengira bahwa rasa malas itu akan hilang dengan sendirinya, padahal yang kita butuhin bukan cuma menunggu waktu akan semangat itu datang, melainkan keberanian kita untuk memulainya. Betul banget ya, lebih baik kita step by step ada yang kita kerjain gitu ya, daripada kita benar-benar tidak mengerjakan sama sekali. Betul banget ya Kak Lara ya, karena bisa jadi dengan satu langkah yang kecil hari ini yang kita lakukan ini lebih sangat berarti daripada 1000 rencana yang terus kita tunda-tunda. Betul. Dan intinya ya teman peradua ya, jangan terlalu menunda juga semua pekerjaan kamu. Kamu perlu untuk istirahat juga, kamu perlu untuk menikmati waktu kamu sendiri ya, atau me time mungkin ya, quality time dengan orang lain itu juga sangat penting ya. Tapi balik lagi, kamu juga tetap harus melakukan tanggung jawab kamu sedikit demi sedikit, gak apa-apa, yang penting jalan gitu ya. Kalau kata orang Jawa, titik-titik gak apa-apa, yang penting kelakon gitu. Nah teman peradua, itu juga sedikit menutup ya dari cerita penutup hari kita pada malam hari ini ya, bersama dengan Jessica nih teman peradua. Di jam 22:59 pas banget ya ini ya teman peradua ya, menutup juga bulan Juni ya teman peradua, menuju bulan Juli nih. Dan tenang aja teman peradua, aku masih nemenin kamu kok dengan lagu-lagu pilihan di Just Music ya, dari jam 11 malam ini sampai nanti jam 12 malam ya teman peradua ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Dia, teman terbaik kamu. This is Alicia Cara, Sweet Dream.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Singelia.
2: Teman

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RR.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: teman bro dua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bangka Belitung teman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu. Halo Top Pro 2, selamat pagi buat yang baru bangun, yang udah di jalan, yang sedang menyiapkan masa depan atau yang masih bernegosiasi nih dengan alarmnya. Apapun aktivitas kamu, semoga pagi ini membawa hal-hal baik untuk kamu. Aku happy hadir menemani Dis pada Selamat Pagi Teman Pro 2 edisi hari ini, Teman Pro 2 Rabu 1 Juli 2026. Aduh, udah masuk bulan Juli aja nih. Kita mulai hari dengan energi positif, cerita inspiratif, dan lagu-lagu terbaik. Jadi pastikan semangat kamu ikut on air ya, Teman Pro 2. Oke, happy akan menemani Teman Pro 2 selama 5 jam ke depan, dari pukul 5 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan program-program acara menarik nih, Teman Pro 2. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 kita akan mendengarkan lagu religi dan pilihan lagu menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 sampai 10 pagi dalam acara Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Itu dia tadi Teman Pro 2, rangkaian acara yang udah happy siapin buat menemani aktivitas kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
3: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
2: Gotong royong memang penting ya, Bu?
3: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
2: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
3: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik

0: info Prodo FM. Prodo FM.
1: Selamat pagi Temuro 2, kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Kasubdit Direktorat BPKB Korlantas Polri Kombes Pol Sumarji mengatakan masyarakat dapat menikmati siaran Piala Dunia 2026 melalui TVRI. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan agar masyarakat dapat menyaksikan pertandingan hingga ke berbagai daerah. Menurutnya, kegiatan nonton bareng dalam skala kecil di kafe tidak memerlukan izin pihak berwenang terkait keramaian. Kegiatan tersebut dinilai serupa dengan aktivitas menonton bersama keluarga atau teman dalam jumlah terbatas. Ia menjelaskan izin baru diperlukan apabila kegiatan nonton bareng melibatkan banyak peserta. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keramaian sehingga membutuhkan pengaturan dari pihak berwenang. Dan Tom Pro 2, itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.

0: Selamat pagi, teman Produa. Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Produa. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap pagi hanya di Produa RRI Sunyi Lihat

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan untuk kita semoga sehat selalu. Dan sekarang kita memasuki segmen pada part pertama. Selamat pagi teman Pro 2. Informasinya teman Pro 2 ya, tanggal 1 Juli 2026 diperingati sebagai sejumlah momen penting ya teman Pro 2 ya, baik di Indonesia maupun mancanegara. Nah, selain itu teman Pro 2, langsung saja ya kita bacakan ataupun bagikan ke teman Pro 2 ada peringatan apa aja di tanggal 1 Juli kali ini. Ternyata ada Hari Bayangkara HUT ke-80 nih teman Pro 2 ya. Hari ulang tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri tahun 2026 menjadi peringatan Hari Bayangkara ke-80 dan HUT ke-80 Bayangkara. Merujuk informasi resmi Humas Polri, peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema tersebut menggambarkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Logo HUT ke-80 juga mengusung filosofi pengabdian, transformasi, serta semangat pelayanan publik. Hari Bayangkara diperingati setiap 1 Juli untuk mengenang penetapan pemerintah nomor 11 garing SD tahun 1946 yang menempatkan kepolisian negara sebagai institusi nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Nah, kita berdua masih ada lagi yang lainnya ya, peringatan di tanggal 1 Juli, untuk itu jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita nomor 2 masih bersama Happy di pada part pertama. Dan kita lanjutkan mengenai peringatan di tanggal 1 Juli ya teman Pro 2. Jadi tanggal 1 Juli juga diperingati sebagai Canada Day. Jadi hari nasional Kanada gitu. Mengutip dari National Today, peringatan ini menandai terbentuknya Dominion of Canada pada 1 Juli 1867 melalui British North America Act. Nah, jadi Canada Day menjadi salah satu perayaan terbesar di negara tersebut. Masyarakat biasanya menggelarkan upacara resmi, konser, pertunjukan kembang api, parade, hingga berbagai kegiatan budaya di berbagai kota. Selanjutnya adalah di kawasan Afrika nih, 1 Juli memperingati Hari Kemerdekaan Burundi. Menurut National Today, negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada 1 Juli 1962 setelah berada di bawah pemerintahan kolonial selama puluhan tahun. Peringatan ini diisi dengan berbagai kegiatan nasional seperti upacara kenegaraan, pertunjukan negara, pertunjukan budaya, dan perayaan masyarakat untuk mengenang perjalanan sejarah negara tersebut. Oke, masih ada lagi peringatan lainnya di tanggal 1 Juli. Untuk itu, Happy hadirkan satu lagu buat kalian. Lagu dari Ipang, ya, Tom Pro 2 dengan judul Tumbuh.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy Dis pada Selamat Pagi Teman Pro 2 part pertamanya. Dan kita lanjutkan mengenai perayaan ataupun peringatan pada hari ini ya, tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli juga dikenal sebagai Ghana Republic Day. Kalender National Today menjelaskan bahwa peringatan ini menandai perubahan status Ghana menjadi negara republik pada 1 Juli 1960. 3 tahun setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris, Hari Republik menjadi momentum untuk mengenang perjalanan demokrasi dan pemerintahan Ghana sekaligus menumbuhkan semangat persatuan di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir Tom Pro 2, selain peringatan kenegaraan, 1 Juli diperingati sebagai International Joke Day atau Hari Lelucon Internasional. Waduh, lucu-lucuan nih. Jadi menurut National Today, peringatan ini mengajak masyarakat menikmati humor, berbagai cerita lucu, dan menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Nah, teman Pro 2, meski bukan hari libur resmi ya, jadi International Joke Day cukup populer nih di berbagai negara dan sering dirayakan melalui media sosial maupun berbagai kegiatan hiburan. Kalau Indonesia kayaknya belum deh, belum mengenal ya apa itu International Joke Day ini. Dan nomor 2 itulah daftar peringatan yang jatuh pada 1 Juli 2026 dari Hari Bhayangkara ke-80 di Indonesia hingga sejumlah peringatan internasional. Tanggal ini memiliki makna yang beragam sesuai sejarah dan tradisi di masing-masing negara. Oke, nomor 2, sekarang sudah menunjukkan pukul 6.55 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di pada part kedua dengan beragam informasi dan juga sajian musik. Untuk itu akan Happy hadirkan buat kamu nomor 2 lagu dari Chase Atlantic, Ozone. Really?
1: Je comprends pas. En fait, je sais pas pourquoi tu me fais comme ça. Chaque fois. Je mérite mieux que toi, tu sais. Même n'importe ce que tu fais, je te veux. Et je me comprends pas. Vraiment pas. Pourquoi je fais ça? Pourquoi tu fais ça? Franchement, je sais pas. Je sais plus.